Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM serasi denganku di jam yang ketiga. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Jadi untuk semua yang tengah dengar Perlis FM secara dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my, terima kasih banyak-banyak. Sebagai contoh, macam sahabat saya ni tengah bawa kereta dari Temerloh ke Maran. Setiap pagi mesti dengar Poli FM. Terima kasih, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan set lagi ni selamat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Okay, terima kasih untuk Mozani Rizwan, sahabat saya MZ. Okay, pagi ni macam biasa kita ada tajuk. Jadi yang puan semua boleh komen dengan saya. Caranya mudah saja, boleh ke semua platform digital Perlis FM. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada juga WhatsApp di 0174541688. Apa juga boleh komen dekat thread saya. Saya dah buka tajuk pagi ni sebab lalu dekat FYP tau, dekat feed, cerita tentang patut tak isteri masak untuk suami lepas kahwin. Kan, patut tak isteri masak untuk suami lepas kahwin? Saya tengoklah satu video ni kan, adik ni jawab. Dia kata untuk dia kata tak payah masak lah. Kan, tak perlu masak pun kan, bukan satu kewajipan untuk dimasak. Jadi macam-macam lah, kita tengok orang kecam dan sebagainya kan. Jadi ada juga yang yelah, tengah jawab isteri bukannya semata-mata hanya masak. Jadi macam mana pula dengan lelaki tak membantu dan sebagainya kan. Jadi kalau hampa semua nak komen dengan saya, boleh saja terus ke Facebook Perlis FM, dah buka dah pun. Patut tak isteri masak untuk suami lepas kahwin? Cuba main komen. Anda juga boleh tengok secara langsung TikTok pagi ini. Okay, kau bersama dia Kelangit Perlis FM, pastinya pilihan yang serasi dengan anda. Semua serasi dengan

Berlis FM serasi dengan ku. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita ada Hanisyah binti Yin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Abah Abang. Baik, alhamdulillah kan. Allah bagi sihat lagi. Berlis FM tetap di hati. Sungai Petani hadir. Cuaca clear pagi ni, alhamdulillah. Kita ada MZ Berlis. Ini sahabat saya ni. Hati-hati. Semoga selamat sampai ke Temerloh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ada Rosnita 1967 juga. Selamat pagi. Okey, pagi ni dengan tajuk kita, okey, patut tak isteri masak untuk suami lepas kahwin? Okey, apa semua boleh komen dengan saya ke semua platform digital Perlis FM pagi ini. Baik, komen pertama pastinya daripada MZ, okey, Muzani Rizwan. Sebelum dia bawa kereta atas ni, dia sempat komen dengan saya pagi ni sebelum ke tempat kerja tu kan. Okey, masak tu perlu. Okey, tapi kena saling tolong menolong lah. Macam kami berdua kerja shift, okay. Time isteri saya free, dia masak. Time saya free, saya lah masak. Okay, saya nak hadam. Time isteri saya free, dia masak. Okay, time saya free, saya lah masak. Oh, masak masing-masing lah kan. Kalau tak done, jawabnya kedai lah. Betul Muzani Rizwan. Kan, buat apa nak susah-susah kan? Eh, kemaran lah, kemaran. Marang tu kat Terengganu. Okey, okey, okey, MZ. Kita ada sahabat yang berikutnya, pujaan hati. Okey, yang tajuk kita pagi ni, patut tak isteri masak untuk suami lepas kahwin? Isteri saya dalam pantang, saya yang masak semua. Lepas perpantang, kami bergilir-gilir masak. Kalau malas, kami keluar makan kedai je. Ha, kan senang cerita tu. Tak payah nak gaduh-gaduh, tak payah nak sibuk-sibuk. Kumpul belum masak ke tak kan? Eh, tapi tu baru dua komen. Ada lagi komen? Dia hantar dengan saya dekat Perlis FM.

Kelas FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya dicerain teman anda pagi ni. Okey, susulan satu video yang tular dekat threads, dekat semua platform media sosial ni kan. Patut tak seorang isteri masak untuk suami lepas kahwin? Jadi yalah, generasi dekat Malaysia ni dah pelbagai sekarang ni. Okay, dulu stagnan setakat generasi Y, millennial sampai ke Y ni lama generasi ni kan. Jadi bila dah wujudnya generasi-generasi selepas itu, tu generasi Z dan juga generasi Alpha, Beta coming yang akan datang ni. Jadi bila tengok komen-komen generasi Z ni, generasi sebelum ni banyak yang trigger dengan komen-komen tu kan. Jadi itulah nak tahu suasana ataupun kehidupan perkahwinan antara generasi-generasi ni berbeza kan. Generasi millennial ataupun generasi X sampai ke Y ni dia lain.

memang tanggungjawab isteri menjaga perut suami. Alhamdulillah. Ya, betul ya, betul ya. Tahniah, tahniah eh. Tahniah apa tau? Tahniah kerana menjawab persoalan tu dengan dengan fakta. Je, fakta tu. Marah nanti generasi-generasi lain. Okey, kita ada juga komen seterusnya ni daripada Dishah Kelana. Nak jimat kena masak. Itu kata Dishah Kelana. Ini lebih kepada ekonomi lah. Pujaan hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isteri saya dalam pantang, saya kena masak semua, dia kata. Ya, lepas berpantang, kami bergila-gila masak. Kalau malas, kami keluar pergi beli je. Kan senang je tu. Kita ada juga Haji Hasnudin. Cikgu Din. Assalamualaikum cikgu. Selamat pagi. Baru balik Pulau Pinang. Cuti bersama dengan cucu-cucu. Anak dia tak bawa, dia bawa cucu je. Tok Wan ni kalau dengan cucu kalah habis. Cucu nak apa semua beli ya cikgu kan. Okey, masa kerja jangan-janganlah masak. Bila dah pencen, masak tiap-tiap hari sampai naik berat badan. Itu kata Haji Hasrudin, Cikgu Din. Terima kasih Cikgu Din komen. Cikgu Din bila dah jadi YB ni, selain daripada mengisi ruang masa ke masjid, sambil-sambil tu juga dia boleh jadi chef lah. Okay. Kita ada Hanisyah Yin. Masak adalah satu kepuasan buat suami dan anak-anak. Okay, sambil nak komen lagi, boleh terus ke semua platform digital Perlis FM dengan saya pagi ni. Okay.

Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya di jalan teman anda pagi ni, okey. Tajuk pagi ni, okey, patut tak isteri masak untuk suami lepas kahwin? Okey. Kalau tengok komen-komen daripada tak semua, tak boleh nak kaitkan dengan semua generasi Z ni. Tak boleh, tak boleh. Sebab benda ni benda individu. Kan? Bila kita sebut tentang satu komen, dia akan kaitkan dengan individu, kan. Okey, generasi salah satu individu ni kata wanita ataupun perempuan selepas berkahwin, dia kata bukan tak perlu masak untuk suami, dia kata, kan. Tapi kalau tak ada masa, tak ada ruang untuk masak untuk suami, dia kata baik beli je, senang, kan. Dengan keadaan ialah pagi kena pi kerja, lepas tu balik lagi dialah pi ambil anak, dialah hantar anak pi tuition, dialah itu, dialah ini, apa semua. Sama juga dengan keadaan suami, kan. Suami pun macam tu juga, pagi keluar kerja lagi pukul 1 tengah hari, walaupun rehat 1 sampai 2, tapi waktu kadang-kadang digunakan untuk buat kerja juga. Sampai pukul 5 petang sekejap lagi, malam dengan pergi masjidnya, balik masjidnya dan sebagainya, kan. Jadi bila kita cerita tentang satu perkara mikro, sebagai contoh macam masak ni, ia boleh memberi kesan dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya. Ialah bab makan, kan. Saya ada dengar satu benda, satu perkara juga, dia kata singa ni kalau kita hari-hari bagi makan, jinak juga singa tu, tapi hari itu sajalah. Kan. Jadi patut tak isteri masak untuk suami lepas kahwin? Kita tengok komen daripada sahabat kita ada Salma Haya. Okay. Boleh je masak, kalau tak masak boleh makan luar. Saya jenis masak sebab dulu duduk dengan mak ayah, mak wajib masak dekat rumah, habis-habis tak ada telur dengan sardin pun jadilah, kan. Kalau masak apa-apa bahagi sama rata, seorang seketul ayam, kalau udang 3 ekor seorang 1, mak dah bahagi dah. Okay, jadi bila dah kahwin ni saya amalkan yang sama, lagipun kesian suami, mak wajar penat balik, mesti kita nak masak sedap-sedap untuk dia dan makanan favourite dia, macam tu juga anak-anak. Okay, saya sangat setuju dengan Salma Haya ni. Saya boleh selitkan sikit tak, saya tambah sikit tak, memang dia masak yang favourite-favourite, betul, jadi memaksa menekan betul. makanlah kita tak makan ni, dia akan jadi satu hal lain pula. Okay, kita ada dekat threads pagi ni juga, komen daripada Ayu Nin Zirah. Okay, bagi saya patut, tapi kalau ada hari dia larat, so okay lah, give and take sikit. But bila dah kahwin, kita tengok husband kita suka masakan kita itu, itu yang terapi sebenarnya. Nampak tak, kan. Perempuan cuba masak dulu kat suami, nak tengok perasaan seronoknya bila suami kita tu makan. Rasma Saad, isteri kena masak tiap-tiap hari untuk suami dan juga anak serta cucu, alhamdulillah. Okay, suami pergi kerja, isteri suri rumah, hari-hari kena masak, kadang-kadang beli lauk saja, kan. Apa yang masalah sangat, tak ada apa-apa pun.

Kelas FM Serasi denganku 8.39 minit pagi. Saya DJ Lain teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Anda juga boleh dengarkan melalui dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my dan juga boleh dengar kita Radio RTM menerusi channel Astro sekarang ini. Kita ada sahabat-sahabat yang masih lagi komen dengan tajuk kita. Kita ada Fuad Mansur. Okay, kalau hang pandai masak, masak le. Kalau masak pun tak sedap, baik beli. Kalau masak pun membazir, buang je. Kalau tak sedap, wow, senang. Kan? Maksudnya apa tu? Maksudnya kalau kita tak pandai masak, suaminya kata tak payah masak kan. Masak pun tak sedap, baik beli je dia kata kan. Kalau masak pun membazir je. Buang je kalau tak sedap. Yelah, setengah-setengah isteri ada yang tak mahir. Belajang-belajang pun kadang, yalah, tak jadi nak buat macam mana kan. Kadang terlebih garam, kadang terlebih gula, kadang terlebih MSG, macam-macam lah cara masak ni kan. Tanya cerita Piramli, dia makan apa? Ayam tu kerah ke dekiang kan. Okey, ya, macam itulah ceritanya. Kalau rasa macam tak pandai masak, tak payah masak kan. Kadang cerita ni dia macam umum lah. Kadang suami okey, isteri tu pun okey je kan. Tapi bila kita tanya pandangan umum macam ni, macam-macam komen kita terima, kita kongsikan bersama. Okey, komen seterusnya ke sana. Saya tengok ada dekat track ni yang komen dengan saya pagi ni. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Lin Shadow 14. For me lah, for me lah eh, for dia lah eh. Masakan isteri ni boleh jadi satu asbab dapat mengeratkan lagi hubungan. Boleh je makan luar or tapau untuk mudah. Tapi apa yang isteri masak ni tak boleh dapat dekat luar. Betul. Kat rumah je dah. Nak cara macam mana apa semua kita boleh order kan. Prep bahan, masak, kemas balik. Tapi yang fun, bila isteri dah masak, husband in charge for kemas. Nampak? Kena ada toleransi. Saling bantu-membantu. Tu yang buat lega tu. Tapi kalau hari-hari masak, kadang-kadang lidah ni bosan juga. So, kena ada hari tutup dapur. Begitulah. Masak tak masak bergantung kepada pasangan masing-masing. Terima kasih Lin Shadow 14 kongsi dengan saya pagi ni. Kita ada juga Cikgu Dia sempat sisingan masuk pagi ni. Selamat pagi Cikgu. Ada intern Cik Mat. Masak jangan tak masak. Patut dia kata. Serang. Smoke on the water. Deep Purple. Perlis FM. Serasi denganku.

scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Kelas FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya di jalan teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Kita ada Nurizah Mak Rashad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Mat, Pakcik Mael Changlun di Kedah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Alhamdulillah. Allah bagi sihat lagi pagi ini dengan saya. Kita ada Zaid ZKCD. Nak saya buat ucapan tahniah kepada yang baru balik The Magnificent Baling 100 untuk rakyat Perlis. Saya tanya apa dia tu kan, The Magnificent Baling tu? Rupanya aktiviti trail run, pelari-pelari ramai yang join. Mantap, terbaik kan. Macam mana dekat sana, best tak? Sonok tak kan? Tengok macam macam sonok tu. Apa 100 tu, maksudnya 100 orang ke, 100 kilometer ke kan? The Magnificent Baling 100. Mantap lah Zaid, terima kasih kongsi dengan saya. Balik tu belilah urut kaki sikit kan, letak minyak angin. Letih kot kalau 100 kilo. Okey, kita ada Mio Razi. Selamat pagi Mio. Terima kasih sudi singgah-singgah dekat Perlis FM pagi ini. Kita ada juga Sharifah Sohada di Sarawak. Selamat pagi orang Sarawak. Jangan lawa-lawa eh. Tu kan, kalau pi Sarawak sebut lawa ni, kadang-kadang ada yang salah faham kan. Kata, jangan lawa-lawa sana. Apa jangan lawa-lawa? Jangan sombong-sombong. Betul kan orang Sarawak kan? Okey, kita ada juga YY. Ni pasal tajuk kita tak saat ni eh. Patut tak isteri masak untuk suami lepas kahwin? YY kata, nak masak boleh, tak masak pun boleh. Kalau tak masak, saya pi kedai yang panggil abeh. Lembut dan manja je. Tapi lepas balik tu memang masak lah kita.

Terus FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya di jalan teman anda pagi ni. Okey. Terima kasih banyak yang komen dengan saya dekat Play FM pagi ni. Patut tak isteri masak untuk suami lepas kahwin? Kita ada para-para skora. Masaklah senang. Itu ada komen-komen lain juga yang saya terima. Sebenarnya ada daily dolly kata sebenarnya berdosa ke if suami balik rumah isteri tak masak? Ada je benda yang boleh dimasak but isteri tak masak. Dia kata serius nak tahu. Okay, itu berdasarkan pandangan lah. Okay, isteri untuk isteri. Masaklah masakan kesukaan suami, bukan makanan kesukaan kita. Itu kata Zinirah. Kata Hasif, orang lelaki pula, dia kata isteri tak perlu masak, tapi kalau dia buat tu terimalah ihsan itu kan. Yang sepatutnya sediakan makanan adalah suami, dia kata kan. Tapi yang paling penting sekali, saling membantulah, bukan tanggungjawab seorang, kata dia kan. Alwi kata menyediakan makanan memang tugas suami, tak semesti memasak. Tapi kalau suami beli tanggung barang dapur dan suruh isteri masak, wajib isteri masak. Itulah komen-komen yang kita terima. Banyak lagi sebenarnya kalau saya nak baca ni sampai okay, berapa ni kan. Okay, apapun terima kasih banyak-banyak. Ada lagi tak? Ada lagi-lagi ni. Okay, cantik. Semua terima kasih kepada Mimi Retaikku juga yang baru masuk. Terima kasih. Kita ada Muhammad Khairi Irsyad. Kita ada sahabat-sahabat lain. Okay, saya nak ucapkan terima kasih yang menonton live TikTok pagi ini sebelum kita ke jam yang keempat untuk info dan juga hebat. Terima kasih Akira Shakira. Terima kasih banyak-banyak Lion Produce FM sejak awal tadi. Terima kasih. Kita ada Aini Shakira, kita ada MZ, kita ada Pakcik Mayan Rasma Saad, Mimi Ritaikku, kita ada Nurizama Arsyad. Terima kasih banyak-banyak Kak Cik juga yang Lion Produce FM dan juga semua sahabat-sahabat yang bersama dengan saya. Okay, Produce FM pastinya pilihan yang serasi dengan anda semua, serasi denganku. Di jam yang keempat saya lagi info serta hebahan menanti anda. Okay, jadi kesimpulan ataupun rumusannya, siapa yang perlu masak, isteri perlu masak ke? Masak ajalah kan, suami pun kena lah tolong, bukan mengharap isteri saya. Okay.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RAZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPC akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RAZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPC, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke masa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo. Polin pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrid Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdavat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perlis FM Serasi dengan ku, selamat pagi di jam yang keempat ini. Info dan juga hebahan untuk anda. Okay, permohonan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke Kolej Vokasional Kangar dan Hari TVET KV Kangar 2.0 2026. Permohonan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke Kolej Vokasional Kangar dibuka melalui 10 Julai yang lepas sampailah 14 Ogos 2026 ini. Ada beberapa hari saja lagi. Jadi pembelauman Hari TVET Kolej Vokasional Kangar yang akan berlangsung hari ini dan juga esok. Okay, 3 dan juga 4 yang sedang berlangsung. 3 dan juga 4, Senin dan juga Selasa, bertempat di Kolej Vokasional Kangar bermula jam 8.30 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi laluan TVET pilihan utama, bina kemahiran sasar masa depan. Jadi nak tahu jugalah apa kelebihan Kolej Vokasional ni. Sijil Vokasional Malaysia SVM diiktiraf dan setaraf dengan SPM. Pembelajaran berasaskan kemahiran dan juga amali. Peluang menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Laluan terus ke industri dan peluang kerja yang luas. Antara program-program yang ditawarkan, program yang ditawarkan adalah teknologi pembisinan industri, teknologi otomotif, teknologi penyamanan udara, teknologi kimpalan, teknologi elektrik, teknologi binaan, teknologi sistem komputer dan rangkaian, pengurusan perniagaan, kosmetologi, seni reka fashion, seni kulinari, sijil kemahiran Malaysia SKM, pemasangan dan troubleshooting peralatan elektrik. Okay. Jadi untuk maklumat lanjut, hari ini dan juga esok sebenarnya lebih mudah. Okay. Hari TVET KV Kangar 2.0 2026, ketiga dan juga 4 Ogos. Okay, Kangar International Innovation Challenge, Busana Cilik, Juara Dapur TVET, Simulasi Temuduga Forum TVET, Pameran Industri dan Agensi, Jualan Amal dan Jualan Rahmah, ada KV Insani Masyarakat Madani. Kemahiran hari ini, kerjaya masa hadapan. Untuk maklumat lanjut, boleh ke Facebook Kolej Vokasional Kangar ataupun ke TikTok Kolej Vokasional Kangar. Untuk lebih mudah, boleh saja terus ke Kolej Vokasional untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okay, terus layan Perlis FM, pastinya pilihan yang serasi dengan anda semua. Serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, kalau kita ni, Ustaz, nak masuk rumah yang tidak berpenghuni, rumah yang tak ada orang ni, Ustaz, adakah kita nak kena bagi salam macam biasa juga, Ustaz? Ustaz, abang, Ustaz, Ustaz.
3: Okey, bila kita pergi ke rumah yang tidak berpenghuni, rumah tu tak ada orang, kita kena bagi salam juga. Tapi salam yang bagaimana? Salam dia sedikit berbeza. Salam yang kita kena bagi rumah yang tidak berpenghuni, seperti dalam riwayat Ibnu Umar, adalah kita membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini bacaan yang kita baca untuk bagi salam pada rumah yang mana tidak berpenghuni, rumah tak ada orang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita ingat, ni kita baca kat mana? Waktu dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita dah baca dah benda ini. Bacaan ni kita dah baca hari-hari. Jadi sama juga kalau kita pergi ke rumah yang tidak berpenghuni, kita baca juga bacaan ini. Bahkan sebahagian ulama meluaskan, bukan saja rumah yang tidak berpenghuni, bahkan rumah yang asalnya ada orang, tapi mungkin orang tak ada rumah tu, dia keluar pergi mana-mana ke apa ke, maka kita pun bagi salam begitulah bila mana kita pergi, walaupun termasuk ke rumah kita. Kadang-kadang kita balik rumah kita, keluarga kita, kita tahu tak ada, balik kampung ke apa, maka kita bagi salam macam tu jugalah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: Mas 999. Gunakan dengan berhemat.
5: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
6: Oh, yang tu sisa kita semula yang telah diasingkan.
5: Kenapa ya?
6: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
7: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Kelas FM Serasi dengan aku nampaknya sampai di sini saja. Pertemuan saya dan juga anda dalam Hingat Pagi lepas ni bersama dengan Asfara Wahida Aziz dalam Hangat Lead 10 pagi sampai 2 petang nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Undubortia, manakala di Ukraine di Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para.
Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British Wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Letham and Saint Anis. Beliau menamatkan 4 pusingan dengan catatan 5 bawah par manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita cantik cara kita dan kita masih lagi diberi peluang menghirup udara pagi yang segar ini. Alhamdulillah, langit pun biru pagi ni. Dan yang mana setiap hela nafas kita ni sebenarnya adalah suatu nikmat yang perlu kita syukuri. Dan setiap hari yang indah ini, yang kita lalui ini adalah hadiah daripada Ilahi. Jadi kerana hidup yang indah ni bukan tentang memiliki segala-galanya, tetapi tentang mensyukuri setiap kurnian yang Allah berikan kepada kita. Bersama-sama dengan saya Aswara Wahida Aziz, dalam hangat ini hingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah terus bertemankan Perlis FM 102.9. Terima kasih untuk Ryan yang dah pun temani anda menerusi hingga pagi. Layan Perlis FM sehingga pukul 12.30 malam nanti.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TIU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan Paris FM di frekuensi 102.9.

0: Sinar Duhai Les FM Serasi denganku.
1: Ustaz,
2: abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, nak tanya lah Ustaz. Dalam surah Al-Fatihah ni selalu kita minta jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukankah law ni pun kita berada di jalan yang sebenar-benarnya Ustaz? Pasal apa ni Ustaz? Abang Ustaz.
4: Pertama sekali, kita tak tahu bagaimana penghujung hayat kita. Tak ada siapa pun tahu bahawasanya kita akan mati dalam keadaan seorang Muslim dan mukmin ataupun sebaliknya. Pernah ada satu kisah terjadi pada zaman terdahulu. Kisah ni Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lain letakkan dalam kitab mereka. Iaitu ada seorang muazzin. Zaman lah orang sebut Bilal lah. Muazzin ini, dia akan azan tiap-tiap hari pada zaman itu. Di atas menara ataupun atas bumbung. Bukan kat bawah ke apa. Zaman sekarang ada mikrofon, ada speaker. Zaman dulu tak ada. Jadi bila dia naik ke tempat tinggi, pada satu hari dia ada nampak seorang wanita kat bawah, di dalam rumah dia. Maksudnya rumah perempuan tu lah. Dia nampak ada seorang wanita. Bila mana dia tengok wanita tersebut, dia tertarik. Maka dipendekkan cerita, dia terus pergi kat rumah orang tu. Bila dia pergi, wanita tu pun tanya, "Masyaknuka, kau mai sini nak buat apa?" Laki ni bersebut, "Aku nak engkau lah, maksudnya aku suka kat engkau." Dipendekkan cerita, dia berminat nak kahwin dengan wanita itu. Tapi masalahnya, wanita tu pun sebut, dia kata, "Anta Muslim wa ana Nasraniyah." Engkau Muslim, aku Nasrani. Mana boleh kahwin, beza agama. Maksud dalam keadaan yang mana bapak dia tak bagi, bapak perempuan ni tak izinkan mereka kahwin kalau beza agama. Last sekali laki ni kata apa? "Aku akan keluar agama aku dan masuk agama engkau untuk kahwin." Dia sebut begitu. Last sekali mereka pun berkahwin. Yang mana yang menyedihkan, hari perkahwinan mereka apa terjadi? Pada hari perkahwinan itu bukan waktu malam. Maksudnya kejadian yang kita sebut ni bukan waktu malam, waktu siang. Pada hari perkahwinan itu, laki ni naik ke tempat yang tinggi, naik atas bumbung. Ditakdirkan oleh Allah, dia terjatuh dan meninggal dunia. Fala huwa bidinihi wala huwa biha. Agama dia hilang, wanita tu pun dia tak dapat. Dia meninggal dunia pada hari yang sama yang dia berkahwin. Jadi nak menunjukkan bahawasanya, walaupun dia ini kuat ke masjid, beribadah, muazzin lagi, tapi disebabkan seorang wanita, menyebabkan agamanya hilang dan juga menyebabkan apa? Wanita dia kahwin tu pun tak dapat. Dua-dua tak dapat. Jadi sebab itulah kita meminta jalan yang lurus tiap-tiap hari di dalam solat kita. Kerana kita tidak tahu apa hujung hayat akhir kita yang akan berlaku ke atas diri kita ini.
1: Ustaz,
2: habak, Ustaz.
0: Perlis FM, serasi denganku.

0: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
1: 102.9

bersama anda Adinda, 10.45 minit pagi. Malaysia berada pada kedudukan terbaik untuk mengukuhkan statusnya sebagai hub kewangan dan juga teknologi serantau sekiranya syarikat beralih kepada projek perintis kecerdasan buatan AI. Sekarang ni dah banyak dah kan penggunaan AI. Kadang-kadang tu kita rasa ni betul ke ataupun ini ada ataupun menjadi orang dah orang buat AI dan sebagainya, sebab hampir sama jugalah kadang-kadang gambar tu bila tidak diteliti dengan teliti. Dan sebenarnya AI ni kalau kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin dapat membantu untuk kita orang kata memberikan kerja yang lebih pantas, lebih mudah dan sebagainya, membantulah untuk kita lebih ke depan lagi. Yang mana Malaysia untuk waktu ini dalam merangka ataupun perjalanannya untuk mengukuhkan statusnya sebagai hub kewangan dan teknologi serantau sekiranya dipilih, sekiranya syarikat beralih kepada projek perintis AI ini untuk membangunkan sistem yang boleh dipercayai, tapi urus kukuh serta budaya kerja yang menggalakkan penerimaan dan juga penggunaan teknologi. Yang mana pengurus ASEAN Workday Jess O'Reilly ketika ditemui berkata, Malaysia sebenarnya memiliki asas digital yang kukuh serta menunjukkan kesungguhan dalam kalangan perusahaan untuk memodernkan kaedah pengurusan sumber manusia dan juga kewangan. Yang mana syarikat berkenaan juga memberi perkhidmatan kepada lebih 11,500 organisasi seluruh dunia, termasuklah lebih 65% daripada syarikat dalam senarai Fortune 500 Fortune 500 dengan operasi merangkumi lebih 175 negara. Kita guna juga kemudahan teknologi, jangan ketinggalan orang kata, sebab kita perlu seiring. Jangan orang kata nanti tak tahulah nak buat macam mana kan, sebab nak tak nak kemudahan sekarang ni kita perlu bergerak. Dia macam orang kata wajib jugalah tahu sedikit-sedikit tentang teknologi yang ada sekarang ni. Dan teknologi ni sebenarnya menghubungkan kita dengan dunia, tapi tanggungjawab kita ni sebenarnya menentukan cara kita nak menggunakannya. Jadi pengguna yang bijak adalah pengguna yang menggunakan internet dengan beretika dan sentiasa menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Jadi kita gunalah kemudahan AI yang ada sekarang ni dengan lebih bijak. Kita berkongsi maklumat yang lebih baik kepada orang ramai supaya maklumat yang disampaikan tu dapat juga memberikan manfaat kepada orang lain. Sama-sama kita gunakan dengan bijak teknologi yang ada sekarang ni. Dan selepas ini saya nak kongsikan juga dengan anda mengenai Kementerian Komunikasi juga akan memperkasakan literasi digital yang akan memperkukuhkan lagi keselamatan siber di negara ini. Terus layan Perlis FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Lembayung Tari Wani Hasrita. Okey, ha, ini dia mengenai Kementerian Komunikasi yang akan memperkasakan lagi literasi digital untuk memperkukuhkan lagi keselamatan siber di negara kita, yang mana kalau kita tengok sekarang ni kan banyak dah perkongsian sering diuar-uarkan, sering dipesan kepada kita tentang bagaimana untuk kita menjaga data peribadi kita tu untuk tidak dikongsikan dengan mana-mana laman sesawang yang kita tidak sahih ketentuannya, ataupun orang kata laman sesawang yang belum tentu, yang betul-betul punya minta nombor digit terakhir kad bank kita dan sebagainya. Jangan kongsi data-data tersebut ya, sebab Kementerian Komunikasi akan terus memperkasakan lagi usaha untuk meningkatkan literasi digital ini dan juga keselamatan siber bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan juga bertanggungjawab. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tahir Tamir berkata, so itu penting dalam memperkukuhkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat. Yang mana dalam perkembangan sama juga boleh berkata, sehingga 30 Jun yang lalu, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak berjaya diturunkan hasil tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersama penyedia perkhidmatan berlesen. Dan teknologi juga menghubungkan kita ni dengan dunia sekarang ni kan, perlulah berhati-hati. Kalau kita nak berkongsi sesuatu perkara tu, kita semak dulu kesahihan fakta tersebut, maklumat tersebut sebelum kita berkongsi. Ha, ni kalau kadang-kadang tengok kita nak jadi orang yang pertama, orang yang cepat untuk menyebarkan maklumat tersebut, kadang-kadang itulah akan membahayakan diri kita balik, makan diri kita balik. Jadi perlu kita ingat, kita semak kesahihan sesuatu fakta, kita jangan kongsikan data peribadi kita dengan mana-mana individu ataupun laman sesawang yang kita tidak pasti akan kesahihan laman sesawang tersebut, laman web tersebut. Dan juga jangan berkongsi ataupun nombor-nombor yang kata password kita itulah bila minta ataupun diterima melalui SMS ataupun email dan sebagainya. Jangan kongsi data-data tersebut kepada individu ataupun pihak ketiga yang kita tidak kenali. Terus sentiasa menjaga keselamatan maklumat data peribadi kita dan juga memastikan kita ini sentiasa beretika dan juga bertanggungjawab dengan apa yang kita kongsikan, dengan apa yang kita tulis dan dengan apa yang kita sebarkan. Terus layan Paris FM 102.9, terus dengarkan Mojo Andai Ku Bercinta Lagi Paris FM.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Malaysia FM, serasi denganku.
2: Semakin hari, aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aitma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

lagu Korea. Okey, 11.32 minit pagi, pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan sepanjang bulan Ogos ini pastinya kita akan sentiasa ingat Jalur Gemilang, dan kita sentiasa juga akan menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM sampai dalam 16 September nanti. Dan untuk itu juga ini adalah antara salah seorang tokoh yang cukup berwibawa dan juga merupakan tokoh intelektual Melayu yang memperjuangkan pembaharuan bahasa dan juga pendidikan di negara kita, yang mana beliau ini mencerminkan perpaduan kecemerlangan ilmu dan juga kesejahteraan masyarakat melalui pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga identiti bangsa. Tak lain tak bukan, Zaba yang terkenal sebagai tokoh yang memperjuangkan kepentingan ilmu, pendidikan dan juga kemajuan bangsa melalui penulisan. Dan beliau juga menghasilkan beberapa karya yang penting, antaranya Pelita Bahasa Melayu yang menjadi rujukan utama dalam tata bahasa Melayu selama bertahun-tahun ni. Dan beliau juga lah melalui penulisannya juga bukan saja memperkemaskan lagi penggunaan bahasa Melayu tu, malah membentuk juga pemikiran masyarakat agar lebih kritis, berilmu dan juga berdaya saing. Dan hari ini legasi Zaba terus hidup melalui penggunaan bahasa Melayu yang baku, perkembangan dunia pendidikan dan juga semangat cintakan ilmu yang beliau tinggalkan. Dan beliau kekal dikenang sebagai tokoh intelektual Melayu yang telah mencorakkan pemikiran bangsa dan meletakkan bahasa Melayu pada kedudukan yang lebih tinggi. Zaba, tokoh intelektual Melayu untuk kita kongsikan bersempena dengan Bulan Kebangsaan, Hari Kebangsaan.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Cinta itu kadang-kadang beat yang tak pernah habis walau lagu dah tamat dah macam ni kan. Dan kadang-kadang cinta tu bila ramai tapi mata tetap kita nak cari yang seorang tu je. Okey, selepas ini 12:30 hari kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayuh, kita teguk bersama. Jom, gibar Jalur Gemilang.

generasiku OAG, ha, generasi hari ini, ha, generasi yang lahir dengan telefon, semua kemudahan ada di tangan. Post apa saja kan, teks sana sini, tapi kita lupa sebenarnya setiap post tu tinggalkan jejak digital kita. Pastikan selamat untuk menggunakan kemudahan internet yang sedia ada ni dengan bijak, dengan baik, supaya kita tidak berkongsi perkara-perkara yang tidak diingini dan juga tidak berkongsi data peribadi kita. Ha, ulang-ulang cakap tentang ni sebab apa? Sebab selalu kalau kita ulang-ulang terpahat dalam kepala kita 44 kali sebuah, dia akan ingatlah sentiasa. Sebab kalau ulang tanpa buat, tak ada juga, tak jadi apa juga. Jadi ulang sambil buat, itu akan mengingatkan kita lah untuk kita sentiasa berhati-hati di mana juga kita berada, di mana apa pun yang kita kongsikan di media sosial, di alam maya ni. Sebab kadang-kadang kita tak ada niat macam nak post apa-apa, tapi bila orang salah tafsir, itu akan jadi lebih bahaya kita. Pertama kalau kita berkongsi maklumat yang tidak sahih. Okey, jom terus layan Perlis FM 102.9.

Seiras ways, ha, seiras. Eh, tengok-tengok macam kenal, tengok-tengok macam pernah jumpa tu. Orang kata bila dalam dunia ni kan ada 7 wajah yang hampir sama. Tengok-tengok kat mana-mana pun ada muka yang sama. Ataupun mungkinkah itu adalah imajinasi kita kan? Duk nampak muka orang tu saja kan? Pandang langit ke pandang awan, eh, ada dia di sana. Okey, selamat tengah hari untuk rakan-rakan kita yang terus mendengarkan Pelis FM 102.9. Kita ada Kak Wan nak berkongsi tudung saji hari ini, menu untuk tudung saji hari ini. Kita ada katanya Kak Wan nak ucapkan selamat tengah hari untuk semua pendengar Pelis FM. Hari ini katanya ada sayur lemak terung hijau, ada nasi kandak juga untuk seorang yang tak makan sayur terung. Wow, tak makan sayur terung ada nasi kandak, sedap tu. Goreng ikan temenung, goreng pekasam, ikan talapia, juga tembuk cabai melaka burung bersama dengan ulam betai. Masak, hiris nenas, madu dan ayat kosong. Lagu tu pun dah sedap dah, ha? Lagu tu memang sedap, lagu ni pun sedap. Apa yang menu disediakan untuk tengah hari ni, tambah-tambah untuk daripada ayat tangan kita sendiri kan, untuk keluarga, lagilah sedap. Terima kasih banyak Kak Wah perkongsian menu untuk tengah hari ni. Dan juga kita ada di layar lagu Alpa selepas ni. Kita nak dengarkan daripada Raja, tulus kah, ha, tulus kah kita ni kan dalam hati kita ni. Tapi apa yang kita, apa yang setiap perkara yang kita lakukan, kita niat dalam hati kita tu kerana Allah, lillahi ta'ala. Itu insyaAllah akan memudahkan urusan kita. Layan Pelis FM 102.9.

0: Layang Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Apa tiada pengganti. Okey, moga terhibur hendaknya dengan lagu tersebut di nak dengarkan dalam hangat lit waktu ini. Okey, terima kasih untuk anda yang mendengarkan melalui RTM Klik. Kita ada lagi rakan-rakan kita yang nak berkongsi menu tudung saji tengah hari ini. Kita ada daripada Kak Latifah, katanya Kak masak hari ini kari ayam, bakar ikan siakap, air asam, ulam rebung. Wow. Kari ayam bakar ikan siakap dengan air asam pun dah jadilah tu sebenarnya. Tambah-tambah ada ulam lagi. Ha, apa nak dikata, penuh pinggan tu kan. Okey, juga kita ada daripada Kak Habibah yang berada di Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Ucapan selamat tengah hari untuk semua. Masak dengan kaja tengah hari ni, masak nasi ayam. Ada yang digoreng dan ada yang direbus. Dia makan dengan sos nasi ayam ataupun sambal belacan ikut selera dalam rumah lah. Cuma makan sekitarnya untuk semua. Ini pun dah antara salah satu ataupun menu yang paling simple, paling mudah untuk disediakan kan. Ada yang kata yang nak ayam tu digoreng, nak direbus pun boleh, tak ada masalah. Janji sedap perut tengah hari ini, kenyang perut, suka hati. Terima kasih juga yang berkongsi rezeki untuk tengah hari ini. Tiba-tiba saja ada kan, ada spaghetti aglio olio daripada yang menghantarnya. Terima kasih banyak-banyak yang berkongsi rezeki untuk Fida tu. Terima kasih banyak yang dengarkan mesti RTM Klik, di mana jua anda berada. 102.9 Layan Perlis FM.

0: susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Pemilik terlintas semangat tu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Gangnam Band, Kehilangan Berat Bagiku. Ha, 12.45 minit tengah hari. Selepas ini satu tengah hari sekali lagi kita akan ikuti utama satu tengah hari dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, kita nak segak, banyak caranya nak segak. Ha, antaranya kalau kita rajin ataupun kita berhasrat dengan azam yang begitu teguh untuk berubah cantik dan juga sihat. Satu caranya yang boleh kita amalkan, ini salah satulah, banyak tip tapi satu ni dulu kita amalkan. Ubah rutin hidup kita ni sendiri, yang mana dengan sedikit perubahan kepada rutin harian kita ni, kita sebenarnya boleh kelihatan cantik dan juga sihat. Ubah hidup sedentari kita, pilih untuk aktif. Ha, mulakan dengan langkah mudah saja kan. Lakukan senaman dengan konsisten, makan secara sihat, minum air kosong, tak merokok, guna krim pelembap, urus stres dengan bijak dan tidur yang secukupnya. Kalau ada yang beli alat senaman di rumah, 2-3 jenis kan, dia jangan buat pameran je tau. Jangan pameran, gunakanlah salah satu tu. Tak banyak, selang 2 hari 3 hari boleh gunakan. Ha, dia datang elok je kat sudut tu tapi tak guna. Ha, sayang juga kan. Ha, jadi gunakanlah peralatan yang ada, sebab kita nak jadi sihat, kita kan perlu berubah untuk menjadi lebih cantik dan sihat ni. Itu salah satu rutin yang boleh kita amalkan. Ha, kalau kita nak dapatkan kecantikan dan juga kesihatan yang lebih baik lagi. Teruslah yang Paris FM 102.9.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: 89.
1: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu sekarang tepat pukul 1.27 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: 89.9. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kedrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ardh

Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini, dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu, mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak

0: kelemahan dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana antara seninya begini? Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari, jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Indonesia FM, serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

1.48 minit tengah hari, saudara. Dalam kita menggapai satu impian, kita harus ingat menghadapi titik terendah dan proses yang payah untuk kita layak mendapat kejayaan tanpa merendahkan orang lain dan saling menghargai kejayaan yang kita dapat hari ini. Juang Karat hingga pukul 2 petang nanti, selepas ni bersama dengan Bella dan juga Fas.

Baik, saudara, tugasan sebenarnya anda menerusi Hangat Lead cukup sampai di sini dahulu. Fas dan juga Bella akan temani anda dalam Hangat Hemo-Hemo, Hangat Lead dan Abira Hemo-Hemo lah sampai pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Temani mereka berdua sehingga pukul 6 petang dan saya mengharapkan agar anda akan terus kekal mendengar Perlis FM sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan sebelum kita berpisah, ada orang cakap cinta adalah hadiah. Ada dengan masa, ada dengan hati-hati di jalan, ada dengan diam-diam tolong basuh pinggan. Masalah bila kita guna bahasa lain tapi nak dia faham bahasa kita, itulah kadang bila kata bahasa cinta ni macam-macam untuk kita mengertikan. Tapi apapun, hanya ada satu cinta dalam hati. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Itu dia, kita kembali semula bertemu di ruang udara Perlis FM edisi Senin. Bella dan juga
2: Faz
1: di ruangan hemoi-hemoi.
2: Kita enjoy
1: kapa sempoi. Hari ni Faz dah pun kita masuk hari hari Isnin, iaitu bertarikh 3 Ogos 2026, bersamaan
2: 19 Safar 1448 Hijriah.
1: Apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan tugas kita, iaitu di ruangan Hangat Lee,
2: iaitu kita bersama dengan Kak Asfara Wahida yang menemani anda daripada jam 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang, dan diambil alih balik Bella dan juga Faz menemani anda dalam ruangan hemoi-hemoi kita enjoy
1: kapa sempoi. Baik, kita banyak sebenarnya nak kongsikan dan nak hiburkan dengar-dengar kita dengan pelbagai perkongsian menarik, dengan info dan juga hebahan terkini, kan Fan?
2: Ya, betul.
1: Kena terus setia lah bertemankan kami berdua di ruangan
2: hemoi-hemoi
1: kita enjoy
2: kapa sempoi.
1: Ya, jangan pergi mana-mana, okey?

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: mendengarkan kami di mana jua anda berada. 2.33 minit petang. Masih lagi bertemankan Bella dan juga
1: Fast
0: di ruangan.
1: Hemoi.
0: Kita enjoy.
1: Kapa sempoi.
0: Kita ada banyak perkongsian menarik. Tadi dah dijanjikan untuk anda semua. Ada hebahan, info terkini, hiburan. Sekejap lagi kita kongsikan apa agaknya intipatinya. Tapi sebelum tu, ada di tangan Fast waktu ini. Rugi katanya hari ini hari terakhir untuk anda sertai.
1: Ya, betul. Untuk hari ini kita ada craft tangan craft utara yang bakal menggegarkan pelis, yang mana dah bermula dah pada 23 Julai hari itu sampai 3 Ogos sampai hari ini lah, yang ada 10 pagi sehingga 10 malam, yang mana di craft tangan Malaysia cawangan Perlis. Kat situ ada pelbagai yang menarik, itu ada batik, ada ayaman, ada ukiran seramik dan juga pelbagai hasil craft tempatan yang unik. Semua ada. Sekiranya anda semua yang nak pi cari gelang-gelang yang comel-comel, yang cantik-cantik tu, boleh pi cari dekat craft tangan di situ. Ha, okey. Jadi yang mana yang nak mai tu boleh mai hari inilah sampai malam nanti pada pukul 10 malam nanti. Ha, boleh mai memeriahkan lagi suasana dekat situ. Dan sekiranya anda ingin mengetahui maklumat lanjut ke, boleh nak share-share ke, boleh juga tengok di Facebook Craft Tangan Malaysia. Okey?
0: Baik, itu dia terbaik. Di mana yang Fast wawarkan tadi, ini hari terakhir untuk pameran tersebut. Sehingga 10 malam nanti, no Fast?
1: Ya, betul.
0: Ada masa lagi, balik kerja saat ni boleh singgah, Fast.
1: Balik kerja saat ni, duduk sesantai, bolehlah pi singgah, bawa lah mak, ayah, girlfriend, boyfriend ke?
0: Belilah.
1: Ada gelang ke?
0: Betul, sungguh Fast. Sebab apa? Bukan kata gelang.
1: Ya.
0: Ni, baju kemeja lelaki, baju kemeja perempuan.
1: Baju batik
0: kain,
1: pun ada.
0: Kain tak kain. Siap lagi. Semualah batik. Semua, versi batik. Tapi kira tinggal pun nak pilih, kain tak siap lagi ada. Kain hak siap dah ada.
1: Ya.
0: Kemeja.
1: Kemeja ada.
0: Selendang.
1: Selendang pun
0: ada. Bagai-bagai lah Fas.
1: Berbagai. Cita rasa anda semua boleh pi dekat
0: situ. Jadi banyak lagi perkongsian menarik menanti anda. Edisi Isnin semestinya. Jangan pi mana-mana. Terus setia bertemankan Bella dan juga
1: Fars
0: di ruangan.
1: Hemoi.
0: Kita enjoy.
1: Kapa sempoi. Polis FM.

0: Mendengarkan kami di mana jauh anda berada bersama Bella dan juga
1: Fas
0: di ruangan
1: Hemoy.
0: Kita enjoy Kapal Sempoi. Baiklah, kita masih lagi ada hebahan menarik menanti anda, iaitu berkenaan dengan T-Vet.
1: Untuk T-Vet, Permakluman untuk Hari T-Vet sudah bermula pada hari ini, yang mana 3 Ogos 2026 Hari T-Vet Vocational yang di Kangar sedang berlangsungnya pada 3 dan juga 4 Ogos hari Isnin dan juga Selasa hari ini dan juga esok, berlokasi di College Vocational Kangar pada jam 8.30 pagi hingga 5 petang. Hari ini sudah bermulanya Hari T-Vet di College Vocational. Jadi dekat luar sana yang mana yang berpeluang ataupun ada masa lapang, boleh lamai pada hari ini. Masih lagi berlangsung sampai pukul 5 petang nanti. Dan juga permohonan untuk adik-adik dekat luar sana yang mana ingin memasuki ke sekolah vocational Kangar, boleh juga memohon, iaitu sudah dibuka dah pada 10 Julai sehingga 14 Ogos ni. Jadi pakat main lah sebelum tarikh ditutup.
0: Baik. Ya kan Bella? Itu dia berkenaan dengan T-Vet. Kita pun dah nak mampiri ke pukul 3 petang. Sat lagi Fas, kita akan sama-sama bawakan pendengar kita untuk kependengaran seterusnya, iaitu
1: ke berita ringkas pada pukul 3 petang nanti. Dan juga kita akan ke ruangan 80-90-an sebentar saja lagi pada pukul 3 suku petang nanti di jam yang kedua.
0: Baik, jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapal Sempoi.
1: Serasi denganku.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Sebanyak 297 lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di lokasi berisiko di sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur Karak bagi meningkatkan keselamatan pengguna, terutama pada waktu malam. Menteri Kejeraya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata pemasangan dilakukan secara berperingkat melibatkan laluan sejauh kira-kira 26 km dari terowong Genting Sempah hingga persimpangan Mempaga. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah terus diberi perhatian bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal selamat dan kondusif. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan kementeriannya sentiasa komited menangani cabaran tersebut susulan tekanan emosi dan cabaran era digital yang dihadapi murid maupun guru. Sistem pemantauan dan ramalan fenomena El Nino terus diperkukuh bagi membolehkan langkah mitigasi dan adaptasi dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Met Malaysia melaksanakan pemantauan berkala berasaskan data saintifik bagi mengurangkan impak El Nino terhadap sumber air, keselamatan makanan dan kesihatan awam. Di Kedah, seorang wanita maut menakal anak lelakinya cedera selepas kereta dinaiki terbabas dan melanggar penghadang besi jalan di Jalan Batu Pengasah Durian Burung dekat Padang Terap Alustar. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Terap, Superintenden Muhammad Anwar Juno, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala anaknya menerima rawatan lanjut di hospital. Manakala di Terengganu, sebanyak 5 kes kematian akibat kemalangan jalan raya direkodkan sepanjang penganjuran RXX Members 890 yang diadakan di Kuala Terengganu pada Jumaat dan Sabtu lepas. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin memaklumkan 5 kematian terbabit berlaku di Kemaman dan Dungun melibatkan 4 mangsa lelaki dan seorang wanita. Sukan, skuad angkat berat negara kini berdepan cabaran besar membuat persiapan menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persediaan yang singkat memerlukan penilaian rapi bagi memastikan atlet benar-benar bersedia untuk beraksi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, baru saja berlalu menghiburkan anda. Ruangan pilihan 80-90 bahagian pertama, Fas.
1: Ya. Yeah.
0: Kita nak sambung lagi untuk pilihan lagu-lagu daripada pendengar kita, peminat lagu-lagu 80-90-an. Tadi dah pun kita baca di ruangan WhatsApp. Kita ada siapa tu yang muncul di ruangan Facebook kita, Fas?
1: Ruangan Facebook kita, kita ada Angah Izan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan selamat berkonti DJ Bella dan DJ Bella yang comel dan juga DJ Fas yang manis.
0: Terima kasih banyak. Kak
1: Angah, kita dah putarkan lagu tadi, lagu Patah Ranting di Cermin Usia daripada Salin Iklin. Dan juga daripada Kak Azizah Hashim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang DJ berdua.
0: Selamat
1: Janji
0: petang.
1: Janji manismu satu. Ya. Semoga baik. Sihat hendaknya DJ berdua.
0: Terima kasih banyak kerana mendoakan kami juga anda. Kami doakan semoga sentiasa juga terhibur dengan Playlist FM. Untuk yang masih lagi tertunggu-tunggu lagu apa selepas ini, hey, banyak lagi lah Fas.
1: Banyak lagi lagu 80-90-an.
0: Jangan di mana-mana mana, terus saja bertemakan Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruang Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempa
1: Playlist FM.
0: Suasih dengan ku.

0: Itu dia lagu pilihan 80-90 yang diminta oleh Makcik Munirah yang berada di Kampung Bunga Emas. Katanya nak layan lagu gugurnya Bunga Cinta. Dapur kita tunaikan. Moga terhibur Makcik Munirah. Kita ada siapa lagi, Fas?
1: Kita ada di ruangan Facebook kita. Kita ada Muhammad Depi Omar. Assalamualaikum DJ Berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas. Dan juga daripada Muhammad Alif Ada, selamat bertugas DJ Bella dan juga DJ Fast. Terima kasih. Daripada Kak Nur Elifa juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas DJ Bella dan DJ Fast. Ada lagu kumpulan Scorpion tak? Apa-apa lagu pun tak apa. Terima kasih.
0: Itu dia ada. Katanya nak dengarkan sangat lagu daripada Scorpion. Jom kita layan sama-sama ruangan pilihan 80-90 bersama Kak Bella dan juga
1: Fast.
0: Ruangan emoy-emoy.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempo
1: UNR. Bye.

0: kasih kepada anda semua yang sudi layan pilihan 80-90. Masih lagi bertemankan Bella dan juga
1: Fas.
0: Aha, nampaknya kita dah sampai hujung ruangan pilihan 80-90. Untuk anda yang merasa tak puas, jangan risau, Fas.
1: Jangan risau. Boleh tengok balik di Facebook kita, Perlis FM. Dan juga boleh dengar juga di RTM Klik.
0: Dan jangan lepaskan peluang untuk kita ikuti jam 4.30 minit petang.
1: Ya, dalam 4.30 minit petang, kita akan ikuti ke berita Perlis FM.
0: Patah balik main untuk anda yang dengarkan Perlis FM. Ya. Masuknya waktu solat fardu asar jam 4.47 minit petang. Kita akan bersuara lagi di ruangan pilihan 80-90 minggu depan pula.
1: Minggu depan pula, hari Isnin, waktu yang sama.
0: Hari yang sama, radio yang sama.
1: Radio yang sama. Dan terima kasih juga buat pendengar tadi yang memberi yang tinggalkan di ruangan komen lagu 80 dan juga 90-an. Semoga anda semua terhibur.
0: Ya, jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Ustaz, abang Ustaz.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, hari ni kita nak tanyalah tentang ada di kalangan kita ni yang cuba menyalahkan takdir, kan? Jadi bagaimana tentang orang yang bila dia diuji dengan masalah, kemudian dia mengeluh pada diri dia, awaklah malang nasib aku ni, pasal apalah aku jadi macam ni, awaklah aku yang selalu kena malang ni. Jadi macam mana ni Ustaz?
2: Yang pertama sekali kita kena tahu ujian merupakan rukun dalam kehidupan. Bila sebut rukun ni maksudnya dia memang akan ada. Semua orang yang hidup akan ditimpa ujian. Yang mana benda penting kita kena tahu antara salah satu dosa adalah su'uzon billah. Kita buruk sangka dengan Allah, itu tak boleh. Sebab setiap ujian yang Allah bagi ada dia punya hikmahnya, sama ada kita nampak ataupun tak. Contohnya zaman Nabi SAW, ada wanita yang mana Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia ada suami, dia sayang sangat kat suami dia. Maksudnya dalam pemikirannya tak ada lah laki lebih baik daripada suami dia ni. Satu hari suami dia meninggal dunia, dia sedih. Kemudian ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang apa perkara yang orang ditimpa musibah dia kena sebut. Nabi kata sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni. Apa maksud doa ni? Kalau kita nampak, iaitu Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala, ganjaran pahala di atas musibah yang aku dapat ni, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah gantian lebih baik daripada musibah kehilangan benda tersebut. Last sekali akhirnya, lepas dia baca doa ni, lelaki yang paling baik dalam kehidupan di dunia, Nabi SAW sendiri yang jadi suami dia lepas tu. Jadi sebab itu kadang-kadang ujian yang kita dapat, kehilangan sesuatu benda, kita rasa sedih. Memang sedih tu fitrah, tapi jangan sampai kita menyalahkan takdir. Kalau kita sedih, bukanlah satu benda dilarang. Bahkan Nabi sendiri pernah keluar air mata bila mana anak baginda meninggal dunia. Nabi pernah keluar air mata menangis. Jadi sebab itu nak menunjukkan sedih itu tidak dilarang. Tapi kalau sampai kita mencerca takdir, kita macam anggap seolah-olah Tuhan tu zalim, itu tak boleh. Sebab semua tu ada hikmah yang tersembunyi, sama ada kita tahu ataupun tidak.
1: Jadi elok-eloklah kita berdamai dengan takdir ini Ustaz. InsyaAllah.
0: Ustaz, habang Ustaz,
3: firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
4: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Mendengarkan kami di mana jua anda berada, masih lagi Bella dan Fos dalam ruangan
1: Hemo-hemo
0: kita enjoy Kapal Sempoi. Mahabiri, dah kita ke pukul 5 petang, Fos.
1: Ya, sekejap saja masuk.
0: Tapi sebelum tu kita nak wawarkan kepada pendengar-pendengar kita perkara-perkara yang kita dah kongsikan tadi, antaranya pilihan 80-90
1: yang mana kita dah kongsikan tadi, yang mana meninggalkan di ruangan komen Facebook kita. Terima kasih buat Muhammad Depi, buat Kak Mak Chai, Kak Iza dan juga daripada pendengar-pendengar yang lain. Dan juga terima kasih juga buat pendengar yang hantar di konti WhatsApp kita. Terima kasih, kita sudah putarkan lagu anda tadi. Jadi terima kasih buat pendengar-pendengar yang mana tak kira di mana juga anda berada, yang mendengarkan kita di RTM Klik juga, terima kasih. Dan juga mendengarkan kita di 102.9 pun, terima kasih juga. Tak kira lah di mana juga anda berada sambil mendengar tu, terima kasih. Semoga pilihan radio nombor 1 radio Perlis FM ni menjadi pilihan radio nombor 1 buat anda semua.
0: Baik, kita akan ikuti terlebih dahulu kejap lagi berita utama menerusi Nasional FM. Patah balik main, kita akan bersama di ruangan
1: Hemo-hemo
0: kita enjoy
1: Kapal Sempoi Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: Mendengarkan kami di mana juga anda berada. Masuk dah kita jam yang keempat. Masih bertemakan Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruang hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapo sempoi. Baiklah, mendengarkan kami di mana juga anda berada. Masuk jam yang keempat. Kita ada rancangan Al-Hadis. Tapi sebelum tu, kita ada juga hebahan menarik untuk anda.
1: Ya, kita ada hebahan yang menarik buat anda semua. Yang mana yang berbakat menjadi penyampai radio, di mana kita buat pembukaan untuk pencarian bakat penyampai radio. Itu dia ada syarat-syarat dia. Itu haruslah berwarga negara Malaysia, berumur 21 sehingga 30 tahun, berpendidikan diploma dan juga mempunyai credibility. Allah, tersyasyur. Okay. Dan juga komitmen yang tinggi. Mahir dan juga kreatif dalam menggunakan media sosial. Dan juga harus berperwatakan yang ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan juga berkeperibadian yang baik. Jadi anda boleh hantar juga video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. Jadi kalau ada bakat tu, boleh je hantar video duduk sesaja dalam bilik tu, pakai baju-baju yang cantik-cantik sikit, buat video, lepas tu boleh terus hantar. Di nak hantar di mana? Hantar di ictperlisfm@gmail.com. Jadi boleh hantar tu dekat melalui video tu, melalui email tersebut kan.
0: Baik, mudah je sekarang kan, Fas. Untuk yang dengarkan Pilih Safai waktu ini, harapnya anda ambil maklum bagi yang berminat. Sekejap lagi kita akan ikuti rancangan Al-Hadis bahagian pertama dengan tajuk Istimewa.
1: Istimewa.
0: Semuanya menanti anda selepas lagu ini. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Hemoi.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempa
1: Pilih Safai.
0: Serasi denganku.

0: Baiklah saudara, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Al-Hadis yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf yang bertajuk Gangguan dan Cabaran Ketika Ikhlas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi adalah rumah Allah. Masjid, surau, musalla. Walaupun mungkin secara building, secara zahir, buildingnya tak semewah istana-istana raja. Walaupun tak semewah istana Perdana Menteri, istana Presiden. Tapi ketahuilah bahawa masjid, surau, musallah merupakan suatu tempat yang dicintai oleh Allah SWT. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang berada di rumah Allah SWT, termasuk daripada orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Jumpa lagi kita. Selepas beberapa bulan saya datang kemari, saya pun juga tak sangka datang balik kemari. Tajuk yang dipilih untuk saya pada masa ini adalah gangguan dan cabaran ketika ikhlas. Gangguan dan cabaran ketika ikhlas. Dalam masalah ini kita akan membincangkan siapa pengganggunya dan macam mana dia mengganggu, dan kemudian cara macam mana, siapa yang diganggu, siapakah orang Muslim yang diganggu, dan itu yang akan kita bincangkan. Okey jemaah, ketika kita membincangkan tentang pengganggu, biasanya yang mengganggu tu siapa? Yang mengganggu siapa? Syaitan, betul? Syaitan. Jadi kalau ada yang mengganggu kita, kau syaitan, kau ganggu aku. Macam tu ke? Yang mengganggu adalah iblis laknatullah alaih. Dan semua tentera-tentera dan geng-gengnya. Dan memang itu juga permintaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia dikeluarkan daripada surga disebabkan kesombongannya, dia minta apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang dia nak. Innaka minal munzirin. Engkau termasuk makhluk yang akan dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Biasanya orang kalau panjang umur digunakan untuk beramal saleh. Pasti banyak amal baik dia kan? Pasti banyak pahalanya. Sebab kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa ahsana amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang, maksudnya umurnya lama hidup di dunia dan banyak amal kebajikannya. Tetapi masalahnya iblis tak macam tu. Dibagi umur yang panjang, dia berjanji untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dia kata apa? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, seperti mana engkau menghukum aku makhluk yang sesat, aku pun juga akan sesatkan, aku akan pesongkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari pelbagai arah. Tujuannya untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dan yang digoda oleh syaitan bukan hanya ahli maksiat sahaja, tapi orang yang taat, ahli taat pun juga digoda oleh syaitan. Bukan hanya orang awam saja, bahkan ustaz-ustaz, para ulama, syekh, kiai, apa lagi, para maulana-maulana, itu pun juga tak lepas daripada gangguan syaitan. Tak lepas. Lagi kuat imannya, lagi tinggi ilmunya, lagi besar godaan untuk dia. Tapi kalau seandainya imannya lemah, si syaitan, iblis tak susah-susah sangat nak goda. Cukup wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan akan menggoda mereka supaya mereka merasa bahawa amalan mereka adalah amalan yang baik. Amalan yang bagus. Itu sebabnya orang-orang ahli maksiat, dan itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu taala, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, ketika Allah menceritakan tentang Qarun, Firaun, cerita tentang kaum Ad, kaum Thamud, Allah menceritakan bahawa syaitan menghiasi amalan mereka itu indah dalam pandangan mereka, walaupun sebenarnya amalan mereka adalah amalan yang terpesong. Jadi syaitan ni tak susah-susahlah nak goda orang yang buat maksiat. Cuma bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, ni perlu juhud sikit syaitan. Dia perlu bertukus lumus untuk goda anak cucu Adam yang beriman ni. Sama ada dia dalam kalangan orang awam ataupun dah dalam kalangan ugamawan. Perlu juhud sikit syaitan. Lagi tinggi imannya, lagi tinggi ilmunya, lagi digoda kuat oleh syaitan. Apa yang digoda oleh syaitan? Yang pertama digoda oleh syaitan, yang utama sekali adalah niat. Inilah yang dititik beratkan oleh syaitan. Kenapa? Kerana Nabi SAW sabdakan, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, dan orang akan memperolehi atas apa yang dia niatkan. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, siapa yang buat sesuatu kerana Allah dan Rasul, maka ia akan dapat Allah dan Rasul. Dia akan mendapat pahala dari Allah dan boleh berjiran dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Tetapi barang siapa yang kerana dunia atau kerana nak menikahi wanita, maka itu yang dia dapat. Dan orang akan memperoleh atas apa yang dia niatkan. Oleh sebab itu, niat ni merupakan satu celah besar bagi syaitan untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Celah besar dia. Oleh sebab itu, kita diperintahkan dalam Islam untuk sentiasa menjaga niat. Walaupun mungkin pertama niat kita ikhlas kerana Allah, mula-mulanya ikhlas kerana Allah, tapi di pertengahan jalan, bahkan di penghujung jalan, ia boleh berubah. Sampai-sampai kita diajarkan satu doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta, ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku di atas agamamu. Sukar jemaah. Nak menjaga niat ikhlas ni susah. Menjaga niat ikhlas ni susah. Mula-mula je memang nak melafazkan kata ikhlas senang. Tapi pengamalannya susah dan berat. Bukan hanya untuk orang awam, untuk ustaz lagi berat. Saya lah, entah ustaz-ustaz lain saya tak perasan lah. Tapi ustaz saya sendiri rasa berat untuk nak jaga ikhlas. Mula-mula kena ikhlas, kena di tengah jalan, kadang-kadang dia berubah sikit. Cepat-cepat istighfar, balik pangkal jalan lagi. Dah jalan sikit lagi, bertukar lagi. Begitu seterusnya, sampai di penghujung. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada gangguan-gangguan yang boleh merosak keikhlasan kita, itu sebenarnya adalah satu cabaran untuk kita. Kerana memang di dalam surah Al-Anbiya ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu wahai orang beriman. Menguji dengan apa? Dengan syarri, dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan. Dan itu satu ujian. Dan ujian itu tak semestinya dalam bentuk musibah, terkadang dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka di antara cabaran yang boleh merosak, dan ia adalah gangguan daripada niat ikhlas kita, yang pertama adalah ujub. Yang pertama adalah ujub. Merasa takjub dengan apa yang kita buat. Merasa berbangga diri dengan apa yang kita kerjakan. Dan ini banyak melibatkan bukan orang ahli maksiat, tapi ini banyak melibatkan untuk ahli taat, dan yang mana orang itu adalah orang yang banyak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkorban untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah, kita tahu bahawa iblis laknatullah alaih dikeluarkan daripada surga salah satunya sebab apa? Sebab ujub itulah, sombong itulah. Dia merasa dirinya dah selevel dengan malaikat. Tiba-tiba pula datang makhluk baru yang bernama Adam. Di sini semua cucu Adam kan? Sebab ada rawahu Darwin. Darwin meriwayatkan bahawa manusia ini asalnya dari monyet, dari kera. Tapi itu riwayat Darwin lah. Jemaah yang bersetuju dengan dia, sila angkat tangan. Yang saya tak bersetuju. Kita semuanya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian daripada Adam dan Adam daripada tanah. Walaupun monyet pun dari tanah juga. Cuma kita bukan daripada arah monyet. Kita daripada arah Nabi Adam AS. Ketika ia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar. Dia enggan, dia takbur. Sebab apa? Dia merasa dirinya baik. Sampai-sampai dia katakan, Allah rakamkan dalam surah Al-Araf, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, Allah tanya kepada iblis. Allah bukan tak tahu pun. Allah tahu, cuma Allah nak bagi tahu pada kita apa reason iblis sampai-sampai dia enggan untuk sujud pada Adam. Dia kata apa? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangi engkau sehingga enggan sujud kepada Adam? Dia kata apa? Ana khairum minhu. Aku lagi baik daripada Adam. Ujub dia. Merasa baik padahal tak ada yang rekomen dia pun. Dia sendiri je merasa dirinya diri best. Dia je merasa. Allah tak katakan, wahai iblis, kau lagi baik daripada seluruh makhlukku. Tak pernah. Dia je mentazkiah diri sendiri. Confidentnya dia sendiri. Akhirnya, kerana kesombongan dia, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah katakan apa? Keluar engkau, tak layak bagi orang yang ujub, orang yang sombong macam kau ni berada dalam surga ni, maka keluarlah engkau dalam keadaan hina. Tengok makhluk yang sombong, yang ujub, asalnya dari surga, boleh keluar daripada surga hanya kerana ujub sombong tadi. Lalu macam mana kita yang belum pernah masuk surga ada sifat ujub dalam diri kita? Jemaah, di antara perkara yang menyebabkan ujub ni adalah pengorbanan kita untuk Islam. Ditambah lagi jemaah, ditambah lagi kita bagi penolong-penolong agama Allah. Kadang-kadang segelintir kita merasa, kalau pertama ni mula-mulanya niat ikhlas, tetapi di tengah jalan mulalah terlintas di hati, kalau bukan saya yang uruskan tak jadi macam ni. Ni timbul masalah dia. Siapa pencetusnya? Siapa penolong-penolongnya? Tahu jemaah, pencetus penolongnya sama ada yang di depan ataupun yang di belakang tirai, semua yang menjayakan semuanya dapat pahala. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sama seperti orang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau yang hadir 1,000 orang, maka setiap 1,000 itu satu-satu-satu-satu diborong bagi pada pencetus dan semua para penolong tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Lain kusumin ujurim syai. Maka berapa ramai program tersebut dan berjaya, maka peluang pahala di sini sangat besar. Mula sama ada yang menolong secara

bahkan jemaah yang menjayakan program ni. Boleh jadi bantuannya tak banyak, tapi ada, dan itu semuanya Allah bagi. Semuanya Allah bagi pahala, lain kusumin ujurim syahid. Dapat pahala tanpa mengurangi pahala para peserta sikit pun. Ketika dapat pahala yang banyak ni, adakah iblis diam? Kalah, tentulah tak. Tentu tak jemaah. Ini masalah besar dah ni. Masalah besar. Orang-orang yang hadir di majlis ilmu, kata Nabi SAW, di antara kelebihannya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul salah satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu taala. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka ayat Allah. Illa nazalat alaihim sakinah, Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada mereka. Itu sebabnya hadir di majlis ilmu ni tenang jemaah. Duduk di majlis ilmu ni tenang, tambah lagi masjid berekon. Nah, tenang. Tu sebabnya kadang-kadang mula je kajian ada menguap kan. Tenang. Lepas tu dah mula kajian dia pun dah masuk ke alam dreams. Jadi tak ada sini, tak ada. Jadi kalau nantilah kalau ada tengok sebelah kanan kita, sebelah kiri macam ni, biarkan, jangan kejutkan dia tengah dapat sakinah tu. Biarkan dulu. Wa ghasyatuhumur rahmah, Allah limpahkan rahmat. Wa hafatuhumul malaikah, malaikat rahmat juga akan menghampiri mereka. Wa dzakarahumullah fiman indah, orang ini akan dipuji, dipetik namanya di hadapan para malaikat oleh Allah SWT. Tengok fadilah yang besar ni. Adakah syaitan berdiam diri? Tentu tak. Pastilah syaitan akan berusaha nak rosakkan niat para penganjur. Pasti tu. Kalau tak berjaya dari satu sudut, dia akan cari sudut kedua. Dan memang itu pula iblis tu. Dia ni tak pernah give up. Bukan macam kita. Kita ni kelemahan kita ni cepat give up. Dakwah sekali ditolak. Dakwah kali kedua, dua kali ditolak. Ketiga kali, lantak engkau lah. Masuk naka, suruh engkau. Tak. Kalau syaitan tak macam tu. Iblis tak macam tu. Dia dakwah, gagal satu, cuba jalan kedua. Gagal kedua, cuba jalan ketiga. Gagal ketiga, cuba jalan keempat. Yang penting orang ni, tergelincir juga. Orang yang ahli maksiat, dihiasi maksiat. Kalau seandainya tak boleh maksiat, dia nak taat juga. Nanti dikatakan, bro, kau ni memang hebat lah bro. Ramai-ramai orang di luar sana sibuk dengan maksiat, habiskan duit untuk maksiat. Kau sibukkan untuk agama Allah, kau patut masuk surga, yang lain-lain pasti masuk neraka. Timbul sifat ujub. Berjaya juga syaitan kan. Memang dia ni tak pernah putih asa. Jadi ternyata ada pula sisi positifnya iblisnya, yang perlu kita contoh jemaah. Yang kita contohnya semangatnya, bukan puangai dia. Semangat dia tu, dia tak pernah putih asa. Akhirnya iblis laknatullah alaih menggoda orang-orang semua para penganjur ni. Semua yang menjayakan, termasuk juga para peserta pun digoda oleh syaitan. Bro, ngapa pula? Lagi baik, lagi baik duduk di kedai. Borak di kedai, melepaklah di sana. Kajian kan kalau tak ada dengan Ustaz Muhammad, nanti malam kan ada juga. Tadi. Nanti malam pun, engkau kan penat. Dia tadi dah penat dari pagi sampai petang borak, rehatlah dulu. Esok nanti kan apa lagi, mufti bagi kajian pun kan ada di YouTube. Nonton YouTube je lah. Esok je. Masa esok, alah lusa je lah. Datang jauh-jauh ke Perlis untuk hadir kajian. Mula niatnya. Tapi digoda oleh syaitan. Nanti ke nanti, nanti, nanti juga. Begitu juga para penganjur pun digoda juga. Kau ni hebat. Kalau bukan kau yang menganjurkan, tak jadi program ni. Tak jadi ni. Lepas tu, nanti dikata lagi, bro, engkau yang jemput ustaz, engkau yang tunggu dia di iPod, engkau hantar dia sampai ke masjid, ke masuk ke hotel, ke masjid, semua kau uruskan. Berapa besar pahala engkau sebenarnya. Engkau relax je, tak payah dengar kajian pun tak apa. Engkau pun kan juga ustaz. Sama-sama ustaz kan? Biarlah jemaah dengar kajian. Kau ni memang best bro. Mantap kau ni. Dah patutnya kau pahala, dah confirm 100% kau surga lah ni. Timbul sifat ujub. Dan seolah-olah bahawa kejayaan program ini kerana kehebatan kita, kerana perjuangan kita. Kalah jemaah.

0: Jangan sampai perkara ini terlintas di hati kita. Kalau seandainya perkara ini terlintas di hati kita, ketahuilah kita dah tergelincir sebenarnya. Islam tak memerlukan kita. Allah tak perlu pun kita. Memanglah Allah katakan dalam surah Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Betul? Tapi adakah Allah perlu pertolongan kita untuk menolong agamanya? Tak. Tak ada pun kita, Islam ini tetap akan berjaya. Bahkan sampai-sampai di dalam surah Muhammad di hujung ayatnya Allah kata, wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling daripada menolong agama Allah, Allah akan ganti kalian dengan orang lain. Dengan orang lain yang mana mereka tak sama sepertimu. Jadi ketika merasa bahawa kalau bukan kerana saya, maka program ni tak berjaya. Kalau bukan kerana kehadiran saya, maka program ni takkan ramai. Hati-hati, kita dah digoda oleh syaitan, digelincirkan oleh syaitan dengan sifat ujub ni, jemaah. Lalu apa kesan daripada ujub ni, jemaah? Tahu apa kesannya? Kesannya, di antara kesan yang paling teruk, merasa aman daripada murka Allah. Syaitan kata apa? Bro, kau ni kan dah banyak amal soleh, dah buat baik, sekali-sekala buat maksiat, apa salahnya? Pastilah Allah akan ampunkan kau. Ya kan? Kau dah buat banyak, banyak amal kebajikan, takkan Allah marah pula dengan kau ni? Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa kau. Akhirnya ketika berbuat maksiat, aman daripada murka Allah. Padahal Allah katakan di dalam surah Al-Araf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah kalian merasa aman daripada murka Allah? Barang siapa yang merasa aman daripada murka Allah, daripada laknat Allah, merasa aman, maka dia adalah orang kaum-kaum yang rugi. Kau dah jauh-jauh buat beramal apa, dah datang kemari buat hadir di program Halaqah Ilmu, pasti pahalanya besar. Sekali-sekala kalau buat jahat, sekali-sekala kalau buat maksiat, pasti Allah kan Ghafurur Rahim. Allah kan Ghafurur Rahim, betul tak? Bukankah dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampunkan semua dosa. Tambah lagi kau ni orang saleh, orang taat, hadir di majlis ilmu, tambah lagi penganjur-penganjur kajian, kuliah. Dah banyak amal baik ni. Sekali-sekala kalau buat jahat, sekali-sekala kalau buat salah, pastilah Allah akan ampunkan. Merasa aman dengan murka Allah. Ni kesannya ni, jemaah. Benda ni salah. Kita tahu kita salah, jemaah. Bukan tak tahu, tahu salah. Tapi terlintas, Allah, benda kecil je, pasti Allah ampunkan. Terlintas di hati kita. Dan ini salah satu kesan negatif daripada ujub tadi. Merasa bangga kalau sebab saya lah Islam ini berjaya. Sebab saya lah Islam ni tegak di negeri ini. Padahal Islam tegak bukan kerana kita. Tapi Islam tegak kerana pertolongan Allah. Tanpa kita pun Islam juga tetap akan tegak. Jadi apa yang pertama ni, jemaah? Apa tadi? Ujub. Ni sebenarnya bab ujub, ikhlas, itu tak ada yang boleh detect. Itu permainan hati, jemaah. Jadi kita cerita niat ni sebenarnya adalah permainan hati. Tak ada yang boleh detect pun. Kita tak boleh katakan, engkau confirm ujub kau ni lah. Pasti ni ujub ni. Tak, kita tak boleh pun detect. Dia permainan hati, yang tahu hanya Allah dan hamba itu sendiri. Tapi kita sebagai umat Islam, kalau seandainya ini terlintas di hati kita, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat balik ke pangkal jalan. Tak ada di antara kita yang tak tergelincir, jemaah. Setiap kita pernah tergelincir. Setiap kita pernah ujub. Setiap kita pernah ujub. Betul ke tak, kata saya? Siapa yang selamat daripada ujub? Siapa? Tak ada. Termasuk saya pun juga tak selamat daripada ujub. Setiap kita. Kerana ujub ni satu kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kalian Setiap anak cucu Adam bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang bertaubat. Jadi ketika kita balik ke pangkal jalan, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan niat ikhlas tu balik. Kerana memang tadilah, niat ikhlas tu tak kekal. Bukan bermakna sekarang ada orang yang solat niatnya lillahi ta'ala. Kan ada orang solat sampai-sampai apa namanya, yang ketika solat dia baca usalli kan. Segelintir orang kan baca usalli, usalli. Di usalli tu dia hujungnya apa? Lillahi ta'ala. Bukan bermakna dah lillahi ta'ala lepas tu dia akan kekal kerana lillah. Belum tahu. Boleh jadi nanti berubah. Tapi ketika kita balik ke pangkal jalan, mudah-mudahan andaikan ada kerosakan dalam niat kita, dengan istighfar itulah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita dan Allah terima amal soleh kita.
1: Demikian tadi saudara rancangan Al Hadis yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf. Rancangan Al Hadis itu tadi diterbitkan oleh Wan Muhammad Ryan dan unit rakaman luar Polis FM, Muhammad Zakwan Abdul Samad dan Fatin Izati Jelani.

0: Baiklah lah Fas, kita dah sampai hujung ruangan Hemo edisi Isnin kita. Kita juga nak kongsikan bersama dengan anda waktu penting umat Islam negeri Perlis, iaitu waktu maghrib kejap lagi, maksudnya pada pukul
1: 7.38 minit malam, dan juga diikuti dengan isyak 8.51 minit malam.
0: Itu dia tadi dah pun kita ikuti sama-sama rancangan Al-Hadis bahagian pertama dengan tajuknya Gangguan dan Cabaran Ketika Ikhlas. Bahagian kedua Fas,
1: bahagian yang kedua dah,
0: kita dapat ikuti esok pada pukul 5.15 minit petang, waktu yang sama, hari yang lain pula, dan radio yang sama. Kita juga nak ikuti kepada, nak wawarkan kepada anda beberapa perkara juga, iaitu tentang hebahan menarik.
1: Okey, untuk ebahan untuk hari ini mengenai dengan permohonan pentaksiran kemasukan sekolah ke vocational Kanga, dibuka pada 10 Julai, dah buka dah, dan sehingga 14 Ogos. Dan juga untuk pemalaman juga, hari TVET College Vocational Kanga dibuka dah hari ini sehingga esok Isnin dan juga Selasa, bertempat di College Vocational Kanga bermula pada 8.30 pagi sehingga 5 petang. Untuk hari ini dah habis dah. Esok boleh mula balik daripada 8.30 pagi sehingga pukul 5 petang.
0: Baik, jadi itu dia bahan menarik untuk anda. Sampai di sini sahaja pertemuan kita Fas dan juga Bella. Selepas ini ditemankan rakan tugas kita.
1: Selepas ini ditemankan untuk rakan tugas kita Muhammad Syah Hashim dalam cerita orang.
2: Dia tak main.
1: Ini suara siapa tu?
0: Dia nak Cik Syah, kita tapi tahu dia tak main.
2: Bella kena ganti dia.
0: Sampai memang lebih. Memang lebih. Sampai pukul 12 dah syak.
2: Tapi dia tak main lah ni.
0: Oh, dia tak main lah. Dia habak. Okey, dia tak main.
1: Kita akan sambung.
0: Dia tak main. Jadi Cik Syah akan masuk.
1: Cik Syah akan masuk.
0: Itu dia. Cik Syah sahaja. Nama glamour dia Cik Syah.
1: Nama glamour Cik Syah.
0: Okey, selepas ini kita akan bertemankan di ruangan cerita orang Perlis. Cik Syah kita.
1: Yang akan menemani anda. Jangan duduk pergi mana. Dan juga menemani anda dari jam 6 petang sehingga pukul 12 malam nanti.
0: Jangan teruskan kesetiaan anda di mana jua berada. Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di mana sudah bersama 102.9 Perlis FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Okay, hello, hi. Hello, hi. Sena lalu.
1: Tepi sikit.
0: Tolong beri laluannya.

Okay, hello, hi, assalamualaikum. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Apa khabar? Petang ini sihat ya? Syukur, alhamdulillah. Kita dapat jumpa lagi teman hari Isnin 3 hari bulan Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Saya teman anda dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Datuk K dan juga Saha. Semoga anda semua sejahtera. Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat selalu, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Saya 09 di studio. Untuk anda, jaga kesihatan ya, jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum. Semoga anda diberkati, semoga anda dirahmati. 6.5 minit petang, 102.9 MHz Perlis FM. Hassan, salam dari Kelantan. Ji, selamat petang. Jom kopi dulu. Mana boleh kopi? Oh, Piramli sudah datang ya?

Dan saya mengharapkan agar anda selamat sampai pulang dari tempat kerja ke rumah. Ada yang dari Alostar ke Kanga, dari Kanga ke Alostar, Kanga Jitra, Kanga Kodiang. Itu biasa ya. Kepulangan anda dinanti ya. Dan terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda ya. Dan menemani anda sepanjang perjalanan 102.9 MHz. Bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.38 minit malam, dan waktu solat fardu isyak 8.51 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita, dua waktu penting kita untuk hari ini. Gaji kecil. Terima kasih di Pulau Pinang. Angah Zul, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga tak ada yang resah, tak ada yang gelisah. Bertemankan Muhammad Shah petang ini sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Kaum kerabat kita, apa khabar petang ini? Apa khabar hari ini? Syahrom, waalaikumsalam bro. 6-7 minit petang. Semoga petang ini petang yang mendamaikan anda ya. Terima kasih Angah Zul, terima kasih Tio.

0: Okey, hidup ni jangan kuat temberang sangat tau ya. Kalau kuat sangat temberang, hidup kita ni jadi tak ketahuan ya. Siapa ni? Karom, saya menonton dari Rawang, Selangor. Okey, terima kasih. Perlis FM ada di Rawang, Selangor. Ya, Fiza, waalaikumsalam. Fiza, salam dari kejauhan dari Jerman ya. Di Jerman. Sekarang di Jerman, winter. Winter di Jerman ya. Pukul 10.12 minit pagi di Jerman ya. Fiza, waalaikumsalam. Fiza, terima kasih anda masih terus setia di 102.9 MHz. Meng Lai, salam dari negeri di bawah Bayu, Sabah. Terima kasih. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda bertemankan frekuensi ini. Ya, adakah anda masih lagi dibelenggu? Walaupun nampak fizikal kita okey, macam tak dibelenggu, tapi minda kita ya,
1: lama sudah ku cuba melupa,
0: jiwa kita masih lagi dibelenggu.

0: This on air Perlis FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Lin hari ini dalam Biz on air. Dan hari ini kita bersiaran di Taman Sena Kangak Balih. Dan bersama dengan Lin adalah seorang usahawan tempatan, Puan Mona. Assalamualaikum Puan Mona.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey Kak Mona, kita nak minta lah untuk Kak Mona perkenalkan diri dan juga perniagaan. Apa yang Kak Mona jual kepada semua pendengar Perlis FM?
2: Okay, saya Muna Izzati. Saya meniaga nasi lemak cedok. Kalau siapa-siapa perasan, ada dekat Taman Sena.
1: Jadi Kak Mona, bila sebenarnya Kak Mona mula berniaga ni? Dan apa yang mendorong Kak Mona untuk mulakan perniagaan nasi lemak cedok ni?
2: Saya setahun lebih dah, dekat masuk 2 tahun dah lah saya meniaga nasi lemak cedok ni. Dekat Taman Sena yang bermula nasi lemak cedok ni.
1: Mula tercipta
2: nasi lemak cedok.
1: Jadi apa yang mendorong untuk Kak Mona meniaga macam ni?
2: Mula tu ayat mak mentua saya.
1: Inspirasi
2: juga. Betul. Okay. Dia sebut tu 3 kali, bukan masa terdekat tapi banyak kali lah. Dia cuba meniaga nasi lemak. Kata so, memang kita law ni nak cari pendapatan tambahan. Jadi dia kata buatlah nasi lemak. First kami ignore lagi. Kami buat tak tahu kan.
1: Okay.
2: Kali kedua tu dia terfikir lah. Kali ketiga tu okey tak apa, kita try kata.
1: Tu yang boleh mula tu.
2: Mula tu.
1: Berhasil lah orang kata.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi saya nak tanya jugalah, macam mana boleh tercetusnya idea untuk kau gunakan nama nasi lemak cedok ni?
2: Okay, first kali dia sebab viral lah. Perkataan cedok tu dia viral.
1: Dia lebih dekat.
2: Dekat dengan budak-budak lebih Gen Z lah. Lepas tu memang sebab kami buat pelbagai jenis lauk. Jadi customer boleh cedok nak hak mana lauk, hak mana dia boleh pilih. Saya dulu kerja lain.
1: Dari
2: bidang kesihatan.
1: Bertukar kepada bidang niaga nasi lemak cedok ni. Dia jauh sangat tu.
2: Ya, betul. Kira bidang F&B ni lagi menarik.
1: Kita lagi dekat dengan jiwa kita lah. Jadi saya nak tanya jugalah, sepanjang niaga ni, apa cabaran yang paling besar Kak Mona pernah hadapi?
2: Okey, cabaran dia di Taman Sena ni hujan. Tapi rezeki dah selepas hujan. Orang lapar.
1: Betul. Orang kata lepas hujan dia timbul pelangi pula. Apa yang membuatkan Kak Mona terus bersemangat sampai ke hari ini? Daripada bidang kesihatan bertukar kepada meniaga nasi lemak.
2: Bila ada customer repeat.
1: Gaya tu sedap.
2: Dia repeat tu hari-hari betul.
1: Tu dia.
2: Kita hampir kenal tu.
1: Jadi pukul berapa Kak Mona mula beroperasi?
2: Okey, kalau dekat Taman Sena ni, saya meniaga 5:30 petang sampai 12 malam. Pagi-pagi dekat bangunan TMB. Sebelum nasi kandak 4 non, saya start 6:30 pagi sampai 10 pagi.
1: Baik Kak Mona, sebelum kita nak akhiri Biz on Air kita hari ni, mungkin Kak Mona boleh promosi sikit. Yang mana duk dengar waktu lo ni?
2: Orang-orang Perlis bolehlah mai try nasi lemak cedok by Kak Moon. Rasa sekali, pasti repeat. Okey, kalau petang, kabut Taman Sena 5:30 petang sampai 12 malam. Kalau pagi dekat bangunan TMB sebelum nasi kandak 6:30 pagi sampai 10 pagi.
1: Itu dia. Jadi baik, terima kasih Kak Mona kerana sudi bersama dengan Lin dalam Viz on Air kita hari ini. Jadi buat semualah sahabat-sahabat Perli FM yang mana duk dengar buat pula ni, kalaulah ku anda tercari-cari habuan nak minum petang, minum pagi ataupun mungkinlah ada yang teringin nak makan nasi lemak cedok Kak Mona. Yang paling killer sekali, rendang ayam dia. Bukan saja dapat menikmati hidangan yang sedap, malah tak langsung kita juga turut menyokong usahawan tempatan. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Perli FM. Assalamualaikum Kak Mona.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih juga.
0: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz on Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
3: Okay, jangan lupa kalau ada bisnes kecil-kecilan ya, boleh hubungi kami. Kalau ingin memperkembangkan lagi perniagaan anda. 6:23 petang.

Rangi Metropolis. Wings, selamat datang juga untuk Rocky Amaro, Hamidah ya. Dari Melaka ya. Melaka, terima kasih Hamidah. Polis FM ada di Melaka. Selamat datang juga untuk Hayati yang tengah bertugas di waktu ini. Selamat bertugas. Peniaga-peniaga kita kan selamatlah semuanya. Semoga ada rezeki dan juga untung lebih sikit. Ini untuk kita kongsi-kongsi bersama. Yin, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ada lagu untuk Cik Syah ke Yin? 6.28 minit petang. Duhai kekasihku, kepangkuan Mushima.

saudara menerusi cerita orang Perlis hari ini ya. Seramai 379 atlet sukma dan 54 orang atlet para sukma bakal menggalas cabaran kontinjen Perlis pada Temasya Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos 2026, manakala para sukma pada 5 hingga 10 September. Bagi edisi kali ini, Perlis menyasarkan sebanyak 20 pingat emas dengan sukan berpotensi besar seperti angkat berat, wushu, silat taekwondo, sepak takraw dan gym ramah dijangka menyumbang kepada sasaran tersebut. Sasaran ini bukanlah satu tekanan tetapi satu cabaran yang membuktikan bahawa negeri Perlis mempunyai atlet yang mampu bersaing dengan mana-mana negeri di Malaysia berdasarkan latihan yang telah dilalui, pengorbanan yang telah dicurahkan dan kemampuan diri sendiri. Itulah yang telah terbukti apabila dua atlet Perlis berjaya merangkul pingat emas pada kejohanan sukan Commonwealth yang baru lepas ya. Seperti Udin ya, Udin atlet yang dilahirkan menerusi Sukma Sarawak.

jam hadiah beli minyak nyok, entah lah beli minyak nyok lepas dapat hadiah ni. Amir kata angkat berat perlis power. Selain itu pun jangan fikir bukan-bukan tau. Wushu juga antara penyumbang pingat emas. Masa saya sampai 2 tahun lepas lah kan, untuk liputan Sukma di Sarawak 2 tahun lalu. Sampai sana, terus saya buat laporan. Wushu menghadiahkan pingat emas yang pertama untuk Perlis. Amboi Amir, saya melihat kepada atlet Jim Rama pula. Amboi dia lah, atlet lain dia tak pandang. Nasrini, waalaikumsalam warahmatullahi Nasrini. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. Bumi Putra Rockers. 1000 tahun takkan mungkin. Memang takkan mungkin. Akif Zahran, waalaikumsalam warahmatullahi.

1000 tahun takkan mungkin ya, Bumi Putra Rockers ya. Memang takkan mungkin. Kita paling kuat pun 60 lebih. Dah dijemput. Kalau sampai 70, 80, 90, itu dah bonus ya. Akif Zaflan, okay, terima kasih. Putri Indra Kayangan, petang-petang dengan lagu Hilang Stres. Oh, tengah stres ke? Janganlah stres sangat ya. Kawal stres tu, nanti akan merosakkan jiwa ya. Baim, ya, saya Baim. Hari ini dah berapa hari bulan? Hari ini dah 3 hari bulan ya. 3 hari bulan Ogos. Sekejap je, pantas je masa berlalu ya. Ni nak timur pula, ni nak main.

0: lagu ni dijangka akan menjadi popular dan top pada bulan September nanti, bulan depan ya. Okay, Mama Sanda, Waalaikumsalam. Lagu Orang Putih Tak Ada, dah masuk dah dalam senarai ini ya. Sup meletup nak kano, perkena biung sup dulu, tak mau takut tak jadi meletup. Business on air minggu lepas saya siarkan kan, meletup nak kena ya. Mr. Akmah, Waalaikumsalam, moga baik-baik dan sihat selalu, terima kasih. Kak Ju, Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat bertugas, terima kasih. Syah, September bulan birthday Kak Ju, tak lama dah. Oh ya ke, kata Kak Ju, dengar lagu ni dan dia senyum. Lagu-lagu hiburan anda petang dalam irama melodi senja. Lan, terima kasih Lan.
1: I finally made up my mind.
0: 25 minit.

Like a Lone to Rock. 25 minutes. Lan Putrai. Yelah tu, ya. Ruzi Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Mr. Airboy. Juga selamat petang untuk Mr. Airboy. Kita masih bersama dengan lagu-lagu hiburan petang. Irama Melodi Senja. Ada yang baru sampai balik, ya. Okay, selamat ada beristirahat. Nak bersiap lagi kan, nak siap-siap pula nak ke surau atau masjid yang berdekatan. Nur Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segalanya ku terima, ilusi oleh SFM serasi denganku.

Jom kita layan kumpulan Nelly Cats dengan Senandung Semalam. Hanya di 102.9 MHz Malaysia FM. Terus setia menemani anda selama 18 jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 114 hingga ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 114, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah." Dan Allah kata, siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang menghalang masjid-masjid Allah, ayuzkara fiha ismuh, yang disebut dalam masjid-masjid ini nama Allah, wasa'a fi kharabiha, dan mereka berusaha untuk merobohkannya. Jadi apa makna ayat ini sedang mendengar sekalian? Maksudnya ada manusia ni, dia suka menghalang manusia daripada pergi masjid dan dia berusaha untuk merobohkan masjid. Sama ada dia tu daripada orang yang bukan Islam ataupun dia sendiri orang Islam. Maksudnya ayat ini umum. Walaupun cerita ini cerita Madinah, dalam keadaan orang munafik berusaha nak halang umat Islam dan kalangan sahabat-sahabat Nabi ini daripada pergi ke masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sejarah mencatatkan bagaimana orang munafik juga membina masjid yang lain seolah-olah bagaimana nak meruntuhkan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Sidang pendengar rahmat Allah sekalian, Tuhan kata ulaika ma kana lahum ayadkhuluha. Allah kata mereka itulah yang tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah, illa khaifin, kecuali dalam keadaan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ialah orang yang masuk masjid ialah orang yang dengan takwa lah, kita kata takutkan Allah ni dengan sifat takwa. Sebab tu dah kadang bila kita sebut puasa dengan takwa, pergi haji dengan takwa ataupun dengan iman, sembahyang harian kita pun dengan iman ataupun dengan takwa. Sebab iman dan takwa inilah membentuk jati diri Islam kita. Kadang-kadang pergi masjid tetapi dalam masa yang sama masih ada buat maksiat, masih buat benda-benda fasik. Sebab apa? Sebab masuk masjid sembahyang jemaah tetapi bukan khaifin, takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut lagi, Allah kata lahum fid dunya khizyun. Orang yang macam ni Tuhan kata mereka di dunia ini akan dapat kehinaan. Walahum fil akhirati, manakala untuk akhirat nanti azabun azim, Tuhan bagi siksaan yang sangat berat. Ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil masyriqu wal maghrib. Allah kata kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kadang-kadang manusia ni bila Allah bagi kuasa, Allah bagi kepimpinan, Allah bagi pangkat ataupun darjat, dia rasa macam dunia ini milik dia. Kuasa ni dia rasa macam semua sekali. Jadi Allah kata, sebenarnya timur dan barat ni, tengah-tengah tu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayat ni nak cerita kepada kita tentang manusia ni setara mana sangat manusia ni. Cuma manusia ni macam tu je. Ada kuasa, ada kelebihan. Tuhan bagi masa hidup ni je. Bila sakit tak ada apa dah pun. Bila mati tak ada apa dah pun. Jadi Tuhan yang Al-Hayyul Qayyum, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang sentiasa berdiri sampailah kiamat, sampailah bila-bila, tidak ada pengakhiran untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan kata fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana sahaja kamu hadapkan, tuwallu maksudnya hadapkan, fasamma wajhullah, di situlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini digunapakai oleh ulama fiqh dalam membicarakan perkara yang berkaitan dengan kiblat. Kadang-kadang kita pergi satu tempat ni tak tahu, kompas pun tak ada, matahari pun tak nampak. Kalau nampak matahari, kita boleh agak juga matahari terbenam, itulah lebih kurang arah kiblat kita. Dalam ayat ni Tuhan kata arah mana pun kamu ada, di situlah wajah Allah. Maksudnya semayanglah tala kot mana pun, seolah-olah dimaafkan. Walaupun kita kata lepas kita semayang baru kita tahu arah kiblat, semayang tu tak perlu qada, sebab semayang hak tadi tu dah anggap sah. Inna allaha wasi'un alim, Allah kata sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ayat 116, waqalu, dan mereka yang kafir berkata ittakhazallahu lada. Mereka kata apa? Allah mempunyai anak. Subhanah. Allah kata maha suci Allah. Sebab tu bila kita baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allah maha esa. Maksudnya Allah cerita lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak peranakkan. Maksud tidak ada Tuhan mak, Tuhan ibu, Tuhan bapa, tak ada. Maksudnya Allah nak cerita Allah satu-satunya. Ballahu ma fis samawati wal ard. Allah kata bahkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua itu adalah
kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ni Allah kata dengan kuasaan Allah, Allah dah ada langit dan bumi dah. Kullu lahu qanitun. Allah kata semua benda itu tunduk kepada Allah. Kemudian ayat yang terakhir yang kita bicarakan pada pagi ini, ayat 117, Allah menyebut badi'us samawati wal ard. Apa makna badi'? Badi' maksudnya Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran. Apabila dia berkehendak nak menciptakan sesuatu, fa innama, hanya sesanya Allah ni yaqulu lahu, dia berkata kepadanya kun fayakun. Kun maksudnya jadilah, benda tu akan jadi. Punya kuasa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu nak buat apa pun. Allah kata bila Allah nak sesuatu, memadai Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Kita hanya perlukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hampiri ke penghujung kehidupan kita ya. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.38 malam, dan waktu solat isyak pada pukul 8.51

Aisyah dengan Camar yang pulang masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang irama melodi senja. 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Okey, aku berjanji dari Faisal Tahir. 8.2 minit malam. Jam yang ketiga. Saya masih lagi menemani anda. Cerita Orang Perlis 102.9 MHz.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong Duli Yang Mahamulia Sultan Hisamuddin Alam Shah, Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah, Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.
1: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Anak Lalu.
1: Okey, terima kasih kerana beri laluan untuk saya Anak Lalu ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi untuk jam yang keempat. Saya masih lagi setia menemani anda sampai ke 12.30 malam nanti. Pertemuan hari Isnin, 3 hari bulan Ogos 2026. Saya ditemani oleh Datuk K dan juga Saha, rakan penelon jurutera saya malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Manda Izzat, waalaikumsalam. Saya suka kalau anda nyatakan lokasi anda di mana, tempat anda di mana, negeri anda di mana ya. Dan saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat selalu, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang pasti. Zail, selamat malam untuk Zail yang sedang bertugas ya, yang tengah bertugas, terutama anggota-anggota polis, anggota-anggota bomba, APM, petugas-petugas di hospital ya, anggota-anggota di checkpoint, di sempadan. Terima kasih kerana anda menjaga kami. 102.9 MHz.

In Din Ahmad, waalaikumsalam. Manda Izzat dari dari Merbuk Kedah. Tak ada yang resah, tak ada yang gelisah ya. Dan ingat saudara, tak semua masalah dapat kita selesaikan malam ini ya. Tak semua masalah dapat kita selesaikan malam ini. Berehat dulu, esok kita cuba lagi. Berehat dulu, besok kita cuba lagi untuk menyelesaikan masalah kita. Yang di jalanan, terima kasih. Terima kasih. 102.0 kerana mengizinkan frekuensi ini berlega-lega dalam kenderaan anda. Kerana mengizinkan frekuensi ini menemani anda sepanjang perjalanan. Rosmari ada di KL, Abang Kirin salam. Sampaikan kembali salam saya dekat Mick Foley. Saya panggil dia Mick Foley. Nak tahu macam mana rupa Mick Foley, yang pergi dekat Google, type Mick Foley. Semoga Abang Rashid sehat dan dipermudahkan segala urusan Abang Rashid di KL eh. Anisha, waalaikumsalam. Salam dari Sungai Petani, SP Clear. Amirul Zohir, selamat malam Amirul.

0: Aku takkan merintih, ya. Aku takkan merintih walau pun dada pedih membakar, ya. Okey, Nasrini. Oh, ya, ke Mizi. Waalaikumsalam, Mizi. Dan Mizi kata Kuala Perlis panas membahang malam ni. Aircon pun tak berasa dah. Mizi Kuala Lumpur hadir. Terima kasih, Mizi. Ida, Ida pun waalaikumsalam warahmatullahi Miss Tara, ya. Waalaikumsalam, ya. Selamat malam juga untuk anda semua yang sedang bersama dengan saya di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, bersama dengan lagu-lagu hiburan sementara menanti.
1: Inilah
0: waktu kita nak tidur lah, kan. Pak Om, Melaka hadir, Pak Om. Terima kasih.

Kau tinggi di awan biru, ya. Tapi kalau setinggi manapun kita berada, pastinya satu hari kita akan jatuh ke bumi juga. Kau juga lagu ini untuk abang-abang pilot, ya. Bulan 5, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bagi tahu, ya. Saya nak bagi tahu. Mencintaimu adalah takdirku. Latifah Saidin, selamat malam. Saya Elwi, okey, ya.

saya pun boleh tangkap syahdu tau dengan lagu ni. Mencintaimu adalah takdirku. Kak Ju kata semoga takdir yang hadir ya. Semoga takdir hadir yang indah-indah je nak. Amboi memilih. Memilih ya. Nur Elma, ya, selamat malam. Saudara, dalam kehidupan kita, ya, pengalaman kita yang pernah kita lihat, yang pernah kita lalui kan, 10 orang anak belum tentu ya dapat menjaga seorang bapa. Tapi ingat, seorang bapa dapat menjaga 4 orang ibu.

Camelia. Rindu padanya ya. Rindu padanya. Anda ingat ya? Kategori ataupun dalam golongan mana ya? Lelaki ataupun wanita ya? Marah dia 10 jam, marah dia 10 minit, merajuk dia 10 jam dan mengungkit dia 10 tahun. Golongan mana? Cik Puan Utara, selamat malam. Patut lama tak jumpa kan? Padahal kangak ni bukan besar mana pun. Rupa-rupanya dah jadi orang SP. Saya tak kata Humia. Humia saya tak kata. Marah 10 minit. Merajuk 10 jam. Mengungkit 10 tahun. Jamilah Maisa, selamat malam untuk Jamilah Maisa. Masih lagi di 102.9 MHz. 9.44 minit malam. Santai-santai di frekuensi ini 102.9 MHz. Polis FM.

Saudara, 11 malam nanti sekali lagi kita akan singgah ke Kuala Lumpur, kita ke Kota Media, ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. Dan selepas itu jangan lupa 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam, ya, seperti biasa, irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa.

sinaran Shilo Majid, Datuk Seri sekarang ya. Datuk Seri Shilo Majid ya. Ehsan, selamat malam Ehsan. Menghampiri 9.53 minit malam. Semuanya sudah 21 jam 53 minit. Kita berada di hari ini ya. Di hari ini Isnin, 3 hari bulan Ogos ya. Siapa ada masalah malam ni ya? Siapa ada masalah malam ni? Siapa yang tengah menyelesaikan masalah sekarang ni? YY ada masalah tak malam ni ya? YY, Nasrini ada masalah tak? Anda semua ada masalah tak malam ni? Yang sedang difikirkan, yang sedang diselesaikan.

kalau ada masalah. Oh, Nasrini kata adalah juga. Okey, relax dulu, relax dulu. Berehat dah, berehat dulu ya. Wawai masalah dah. Ai, tak you sakit belakang, asal you tak nak masalah. Semua orang ada masalah ya. Tapi berehatlah dulu ya. Berehat dulu. Besok kita cuba lagi. Ya, berehat dulu untuk malam ni. Besok kita akan cuba lagi untuk selesaikan masalah. Masalah kita kena letak di depan. Kita kena hadap masalah. Jangan difikirkan masalah. Masalah itu kita kena hadap. Baru dapat kita selesaikan. Semua orang ada masalah. Saya pun ada masalah.

0: Kamin Malik, Flora cintaku ya. Betul lah ya, kalau dah jodoh tak ke mana-mana. Sebelum dapat jodoh, dia heret pirata. Bila dapat jodoh, mana tak piduk di rumah ya. Allah. Nak ajak pergi berjalan pun dia tak mau. Azman Shogun. Selamat malam untuk Azman Shogun ya. Okey, kita panaskan sikit.
1: This is DJ Kuna on the mix.
0: Wawai, kalau nak lega sakit belakang, sila. Bangkit melompat sikit.

Berdiri bulu romaku ya, kalau dalam bahasa polih kita ni cerim bulu roma lah kan, cerim bulu roma. Ibu Hetty Kosendang ya, berdiri bulu romaku. Jom kita terus layan lagu-lagu hiburan malam ini, santai-santai. Jangan lupa ya, saya nak pesan yang tidur malam kena makan ubat sebelum tidur tu, makanlah ubat dia. Jangan skip tau.

0: beribu tanda tanya. Jadi saya nak tanya.
1: Beribu tanda tanya.
0: Okay, saya nak tanya anda. Adakah anda percaya kepada rakan-rakan di sekeliling anda yang sentiasa senyum ketika bersama dengan anda? Adakah anda percaya kepada rakan-rakan yang sentiasa senyum ketika bersama dengan anda? Ingat, dalam ramai-ramai yang tersenyum itu ada ular tau, yang sedang menanti untuk membelit dan menggigit anda. Reza Lamzah kata tak ya. Orang yang banyak pengalaman, Reza Lamzah berlayar bersama dengan semut ya, ditahan oleh tentera Israel, dipenjara dalam kapal,

Okay, Bonnie Tyler tanya kepada hero dan juga heroin Malaysia yang berjaya di Sukan Commonwealth baru-baru ini. Reza Lamzah, dia kata terdengar, tergelak dengar soalan tu, terus jawab tak. Sebab mesti selalu kena kan dengan rakan-rakan yang sentiasa senyum bersama dengan kita. Saya kerap kena, tapi masalah dia satu ya, saya tak erti nak membalasnya. Nozen, selamat malam. Disuruh salah, tak suruh pun salah. Semua sebab salah ya. Memang

dalam Zah kata kan, hari malam dalam penjara, dalam penjara kapal Israel ya. Kenangan tidur berdiri dalam kontena sebab tak cukup tempat, terlalu banyak. Kenangan sejam tidur sampai berdiri. Itu pun tidur-tidur ayam sebab lenguh dan juga cuaca yang cukup sejuk ya. Aku sebut dia pasir. Fazalote 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.

Ini bukan sekadar lagu ya. Kata-kata nasihat untuk kita. Dalam kategori manakah kita ya? Yang masih ada ibu, jagalah ibu anda baik-baik. Tiba-tiba malam ni teringat dekat mak.

tentu anda ada kenangan yang terpahat di hati. Kenangan bersama dengan ibu anda, ya. Saya kan satu kenangan yang tidak boleh saya lupakan apabila mak saya meninggal dalam kereta saya dalam perjalanan untuk ke hospital. Dan selepas itu kereta tu kan tersadai agak-agak lama juga, 5-6 tahun juga, tak berani nak bawa kereta sebab asyik teringat, ya. Tapi bila ada kekuatan kan, perbaik balik kereta tu dan saya bawa mai ke pejabat malam ni. Minar Al-Fatihah untuk arwah ibu-ibu kita yang pergi tak kembali. Dia bukan apa tau.

Amir tanya, tak adakah yang volunteer nak jadi mak dia ya dalam live ni? Amboi. Kadang-kadang jealous tau. Bila tengok Wai-Wai bawa mak dia kan pergi makan. Terkilan sebab mak kita kan, mak kita tak sempat tengok kejayaan anak cucu dia.

Faizal. Yang ada dekat saya lagu ni, kalau 17, tak ingat ayah, tak ingat mak kan. Saya dah bukan nak mendayu-dayukan anda malam ni, tidak ayah. Sekadar ingat mengingati.

pesanan saya ya, pesanan saya, jangan sesekali bertanya, jangan sesekali bertanya yang sebelum I kan, you dengan siapa? Bahaya tau eh.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Okey, menghampiri ke pukul 11.14 minit malam dan seperti biasa saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda selama setengah jam. Jom kita layan belayan jiwa.

Sayang Zamri mengakhiri irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama.

kawan-kawan. Apa khabar kawan-kawan? Ada kawan-kawan yang lama kita tak bertanya khabar mereka.

Semoga kawan-kawan semua sehat, sejahtera ya. Okey, sebelum berpisah di udara, saya tinggalkan lagu ini untuk anda semua. Terima kasih bintang-bintang. Anda bintang-bintang di Polis FM. Walaupun jauh, di mana saja anda berada, anda tetap bercahaya. Selamat malam bintang. Bintang, selamat malam. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Saya pun nak layan lagu ni.

Saudara pendengar yang budiman, terima kasih sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Tok K dan juga Saha. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok, bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Jumaat nanti. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda diberkati. Saya doakan agar anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda. Dan ingat selalu, Nasrini hilang malam ni ya. Ingat selalu kata-kata akhir saya. Sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Cukup.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Otai Rock Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Privasi RTM klik ya. Betul-betul percuma. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis, ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni dikata orang bang, apa pedulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okay, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zain Halif. 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

semua juga dengan untuk apa? Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Game Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya? Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya? Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan badan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula, di Kuching, Serian sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger Kelab Sawit Johor, Liana Rosiliana, dia kata salam manis dan juga pahit dari Saratok Sarawak, salam pahit juga ada ke? Hasna Hasrani dari Jerantut Pahang, Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Mama Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Princess Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani, Haji Ramah Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang, Intan Han, Hamid juga terus bersama-sama, Mazli Zawati Misran dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan nasional kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syaputra Mesing Johor, kita ada Diana Nordin dari Miri Sarawak juga. Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adi Abigail, Gombak, dia kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zed Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bida dari Salju, Aliza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiawan, Pampapan Amaloria, kita ada Flat Depan Feder, siapa lagi, dan ramai lagi lah, eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Bersemangat kembali Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gembro Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia ucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila

8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara Tabik Spring satu kali. Saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu Negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okay, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai jauh okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains. Baru kita ke 1:04 minit pagi. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai kata orang tu semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran, dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, sumber rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Siapa yang tak risau, negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang burung tu, terima kasih hadir Pak In Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su My Heart dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir, ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Ya ke? Pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainal Ros, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohati Nayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni untuk Nasional Game Berhantu mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu satu dunia mendengarkan. Okey, Kero Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hiburan berbagai rentak sehingga 1:30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogatil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih, sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya tiga-tiga penting. Terus layan, terus nujur, Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Bashki dengan tajuk lagunya Zara Sa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti terus sambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembar elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos bagi 4 hari insyaAllah. Faisal JB, semua okey ya. Faisal JB juga merapakan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, Cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Bas Kosmik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suena 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada you, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkullah, Ahmad Jamesh, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumaik Kromo, Rohayati, Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Papa Man, ini pilot darat ni, Muhammad Aizi Tahrin, Rosila Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria, Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidah Tina Ajira, Farah Manih, Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kak Maria, Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda, kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan, sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan.
pengalaman itu yang paling yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak memulakan langkah, buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam National Game Berhantu untuk lagu-lagu kenangan. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah, pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Cik Lum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Nuras, Wan Sepawi, Azaz No, Mey Suara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifah Pineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana, Tansip Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun terus bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Angah, Syif Zek dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Fan Berlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan hanya beberapa kedai yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin, depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting, memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris Nida Wahida katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Dia biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak. Dia nak berjaya Tawau, Nik Mas, Ramlahdin, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya takkan melangkah. Saya
akan ada di sini kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Tidak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini. Masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan. Yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung. Tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan kata orang tu, berunsurkan penipuan, skamer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond nombor 5, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Ida, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di Tom pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tipe-tipe lainnya jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tipe lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga terus bersama-sama, RG juga, Anissa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya tau. Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Kumpulan Aero dengan Dah Berpisah Apa Nak Buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya, tanpa kita sedar dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Gemuruh Hantu. Semua okey? Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng berhantu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut peti hujan dan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kudim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan, di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Daro sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya, sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Sunnah, Adilah Kosti, Zambedah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau geng buruh hantu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman, kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, Dah 6979, Rider Jalanan, Adios, Juriana juga terus bersama-sama, Azhar juga hadir. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu, saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah eh. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu ah, hui, sedang berniaga. Ada yang tengah kemas warung, yang berniaga-berniaga pun ada yang tengah kemas kedai. Nak balik hari ni bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ni. Ucap syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Kalau seringgit tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam seringgit je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, Jibish, mantap. Masura katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam keresahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruh hantu sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nun Ali Zain Alif. Marusi Nasional Game Burang tu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid, betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Dan juga dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya Pak Su Tanker Shell KBDT Lion hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malah Acik, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Irish Comel, semuanya comel belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya bang, Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa itu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang
mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan. Kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan, apakah salah kita ataupun salah dia, apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya, supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okey, 4-3 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu, menutup tirainya dengan lagu Flybeat tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, masih lagi bertemankan Nur Alif Zain Alif untuk di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah, sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang, matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba, bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkonvoi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba lah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, brem, brem, brem, brem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan, tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah. Kemalangan maut. Okay, Ijal Lori, selamat pagi Ijal Lori. Ada Zailan, Norbaina, Abu Yung Izzah, Merpati Butik, Queen of Smoking kata. Ada Askit, Lina Adam, Bakar Wali, Cik Kak Arab Rosen, Kak Zaf Rosen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga terus bersama-sama. Noliana memberikan salam ya, salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga terus bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, paman-paman. Oh, mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila, Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Lagu dari persembahan Rob Kumar Ratat, menerusi lagunya Tujuh Men Rap Dikta Here.

bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tau. Inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen, Nasional Pagi. Nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan, ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama, tau. Betul, lagu Misha Omar tajuknya Sampai Bila, lagu dari Kumpulan Lela tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tol Pasar Borong. Aku nama Merindu. Kita ada siapa lagi? Lan Ganu. Terima kasih Lan Ganu. Katanya mantap GBH. Ayah Long. Ada Tensi dari, ini Abang Lori dari Sarawak ni. Black Aqua Angahri, Pilot Darat juga. Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun, bang, kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng berdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng berdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berdua tu yang bersama-sama dengan saya. Lutazwa. Kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Kadipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini pula lagu daripada ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilih suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Anman sendiri oleh Norisan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi wujud katil. Cukup-cukup menangis hari ini. Ada yang kata tuala dah basah ni bang. Di perah. Oh. Tak apalah lah pakai tuala. Ada yang habis tisu 3 kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun yang berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahir lah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemburu Hantu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng Gemburu Hantu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Gemburu Hantu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam, detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM. Terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kedah Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 pagi. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.55, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Ringgit 9, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 pagi. Ipoh Perak pula 6.2 pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5.15 pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan, meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang, buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang, alah buat baik tu ada makna lah tu. Haa, tak apalah, biarlah bor nak kata kan. Biar bor orang nak kata bahasa kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih, yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemburu Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

Lepas tu kita bincang sikit, apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang. Ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedurnya? Sikitlah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah, pertamanya doa, wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5/5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas, ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu, yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah, oh, mental health. Betul, kesihatan mental, oh, masalah ketagihan, masalah apa nama dada, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu, itu masalah yang paling besar. Tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat. Gamaknya lah, wallahu alam. Kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright, okay, moving forward, please ya. Itu sebenarnya semua orang, please, mungkin mulai malam ni kalau belum buat, dah buat teruskan, jangan sombong. Dah buat jangan sombong. Belum buat jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun. Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solat. Imam pun selalu baca, ya Allah, jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankan doa kini, doa aku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting. Sebab majority, please ya, I Taubah bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solat tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, dah buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, Taubah pesan ni, Taubah tak panjang umur dah, dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Taubah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu yang banyak keras kepala. Jadi pernah buat ya. Okey, faham ya? Gurau-gurau juga serius ya. So Taubah tak cakap banyak tentang tu, topik tu. Hijrah wajib. Apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan Taubah tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah. Betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari. Jangan lupa kita kalimah taibah, la ilaha illallah, syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan. So hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of
cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran. Tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi. Hadis kursi. Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi. Aku, kata Allah, bertindak ikut sangkaan hambaku. Therefore, we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah. Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha memberi, maha melihat. Moving forward. Okay? Ini antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step. Ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minutes settle. Makan pukul 6, 7:30 anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat, menghadap kiblat sunnah ya. Badan kita dicipta dari tanah. Jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya-Allah. Berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah. Kan cantik ya? Doakan cikgu-cikgu. Survey Taubah, 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah. Hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic. Cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya Masya Allah, Tabarakallah. Jauh. Ya, kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu. Doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah. Doakan pensyarah. Doakan cikgu-cikgu. Doakan lecturer, please. Ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru Taubah, Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata, barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine, kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin. Semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku, kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine, kalau itu pun kita pegang ya, orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajau. Yang muda tak hormat yang tua, yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah. Ini semua benda yang patut kita hijrah. Ya, bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maqtan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore, bila taubat kita, jom kita solat taubat tiada malam. Taubat dah jatuh, wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik langkah. Ni praktikal, bukan teori. Praktikal. Kena buat. Ramai orang dah buat. Moving forward, ya. Kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa. Allahumma

Dato' Dash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula. Bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya. Menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa. Akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia. Dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahu mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda. Bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM. Yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini yang terus menjadikan kami kekal relevan. Dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datang yang lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhan tu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja. Pagi-pagi, kelang kabut je bawa kereta kan. Kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju. Ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu, janganlah tunggu pogapa. Tak apalah sampai ofis tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya, saya memang keluar lewat hari ni. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan. Tak ada juga, bos pun manusia, ada hati dan perasaan, ada pertimbangannya. Saya ter

Semalam je cuti umum, hari ni kena sekolah, hari ni kena kerja. Seperti biasa, nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, eh. Tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang sempena bulan kebangsaan. Sempena Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini, kan. Jadi tolong kibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Juga di premis perniagaan, di kenderaan anda, jangan lupa kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan Jalur Gemilang, kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, saya nak kongsi sedikit lah, mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahyali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar. Mudah-mudahan apabila kita membaca Al-Quran dan kita mentadabbur, mudah-mudahan memberi panduan dan petunjuk kepada kehidupan harian kita. Dan insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, kita akan sambung bacaan surah Al-Baqarah kita. Kita berada pada ayat 118 dan insya-Allah kita akan sambung ayat 118 hingga ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما

0: يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, dalam ayat 118 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina la ya'lamun, dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, maksudnya mereka berkata apa, laula yukallimun Allah. Laula ni maksudnya alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata kepada kami, au ta'tina ayah, ataupun Allah datangkan mukjizat kepada kami. Maksudnya apa yang disebut oleh Allah dalam ayat ni nak menyatakan musyrikin Mekah pun minta kat Tuhan, kalaulah Tuhan boleh turun sendiri jumpa mereka, cakap dengan mereka, suruh semayang, suruh buat ni, suruh buat ni, ataupun kalau Tuhan tak boleh turun cakap dengan mereka pun, bawa main sesuatu mukjizat, suatu tanda menunjukkan kata kami ni kena sembah Allah. Lalu Allah kata kat mereka, Allah kata kadzalika qala alladhina min qablihim misla qaulihim. Allah kata demikianlah hak orang kafir terdahulu daripada mereka pernah berkata sama macam mereka. Apa maksud ayat ni? Ayat ni seolah macam Allah nak kecam lah yang orang kafir duk minta tu. Kata Tuhan cakap sendirilah dengan mereka, waktu lah tanda mukjizat pun semua ni. Tuhan kata hak dulu pun macam tu lah. Ayat hak kita baca sebelum ni berkaitan dengan orang Yahudi, berkaitan dengan Bani Israel, apa yang mereka tak minta dekat Tuhan, macam-macam mereka minta. Last-last kali, maksudnya akhir sekali, maksudnya mereka ingkar kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan kata tashabahat qulubuhum. Apa maksud tashabahat qulubuhum? Maksudnya jantung hati mereka ni sama ya. Hak dulu ke hak lah ni ke, bila dikufur kepada Allah, diingkar apa yang Allah suruh, maksudnya hak dulu kalau sama je jantung hati mereka. Qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Allah kata sesungguhnya kami telah menerangkan ayat-ayat keterangan kami kepada orang yang mahu percaya dengan yakin. Maksudnya Al-Quran ni kalau orang hak baca tu memang tak ikhlas dari awal, percaya hak tak percaya sama banyak, memang dia tak boleh nak ikut. Kan, sebab tu Tuhan kata hak kami nak cerita ayat Quran ni kepada orang yang mahu percaya dengan yakin tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sidang dengan dirahmati Allah sekalian, ayat 119 Allah berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Tuhan kata sesungguhnya kami telah utuskan engkau wahai Muhammad bil haqq, dengan bawa kebenaran. Tugas Nabi sebagai apa? Basyira, pembawa berita gembira. Nabi main kat dunia, Nabi nak cerita bila amalan soleh buat baik macam ni, Tuhan bagi syurga, Tuhan bagi pahala, dapat ketenangan dalam hidup, dapat rahmat, dapat keberkatan. Pembawa berita gembira. Wa nazira, dan Nabi juga sebagai pembawa amaran. Orang hak tak ikut macam ni, yang mendustakan ayat Allah, yang tak taat kepada Allah, yang tak solat, yang tak tutup aurat, yang tak puasa, yang ada duit banyak haji pun tak buat. Jadi semua ini Nabi sebagai pembawa amaran. Maksudnya manusia ni dia leka, maksudnya tak padan tugas Nabi sebagai pembawa khabar gembira, Nabi juga sebagai pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan Tuhan kata setelah engkau sampai ke semuanya tu, engkau tidak diminta bertanggungjawab tentang mana-mana orang yang dihuman masuk ke dalam neraka al-jahim. Maksudnya Tuhan kata kat Nabi Muhammad, berdakwah sudahlah, jadi pembawa khabar, khabar yang baik, berita gembira, ataupun pemberi peringatan. Selepas tu manusia ikut tak ikut, hak mana yang dicampak masuk dalam neraka, sebab depa yang pilih jalan yang menyebabkan mereka dihumban masuk dalam neraka. Jadi engkau tidak diminta bertanggungjawab. Kemudian ayat 120 sedang berdengar sekarang, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tuhan kata orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristian tidak sekali-kali reda, tidak sekali-kali bersetuju atau bersuka kepada engkau wahai Muhammad, sehinggalah engkau ikut agama mereka. Sampai macam tu Tuhan kata. Maksudnya sedang berdengar sekalian, kita pun samalah. Kan, maksudnya Yahudi Kristian takkan redha kepada kita sampailah kita ikut mereka sendiri. Macam itulah Allah kata kepada Nabi SAW. Lalu Tuhan kata kepada Nabi, qul inna hudallahi wal huda. Muhammad, katakan kepada mereka, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, huwal huda, itulah petunjuk yang sebenarnya. Maksud tak ada petunjuk yang lain. Kita nak cari dalam hidup kita ni petunjuk mana-mana pun, kita tak akan dapat petunjuk yang benar kecuali petunjuk itu mai daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Dua ni sahaja peninggalan Nabi, pusaka Nabi kepada kita, yang mana kita tidak akan sesat selagi mana kita berpegang dengan dua sumur ini. Ini janji daripada Nabi SAW. Kemudian Tuhan sebut, wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jika sekiranya engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Kadang-kadang Tuhan pun sebutkan Nabi, Tuhan peringat Nabi Muhammad, kalau engkau ikutlah kehendak mereka ni, ba'dallazi ja'aka minal ilmi, setelah datang kebenaran ataupun setelah datang ilmu kepada kamu, malaka minallah. Maksudnya, maka tidak ada pertolongan daripada Allah ataupun Tuhan nak sebut, engkau tak akan perolehi daripada Allah untuk jadi wali, jadi pelindung kamu, wala nasir, dan Tuhan tak akan tolong kamu. Maksudnya Tuhan pun bagi amaran kat Nabi jugalah. Tuhan kata kat Nabi Muhammad, jangan duk terpengaruh dengan mereka, jangan duk ikut hawa nafsu mereka, nanti Tuhan tak tolong kamu nanti. Maksudnya bagaimana Tuhan memberi keadilan, Rasul Tuhan pun Tuhan bagi peringatan, bukan Tuhan bagi peringatan kepada kita saja. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 121, allazina atainahumul kitab, Tuhan kata orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati, sedangkan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, ulaika yu'minu nabih, mereka itulah yang beriman kepada bacaan kitab tersebut. Dia merujuk kepada kita yang baca Al-Quran. Maksudnya orang beriman ni bila dia dapat Al-Quran, dia baca Al-Quran betul-betul dan beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Wa may yakfur bihi, dan sesiapa yang kufur kepada kitab ni, faulaika humul khasirun, mereka itulah yang dianggap sebagai golongan yang rugi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
2: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Anda boleh layan Perlis FM juga melalui RTM klik.rtm.gov.my dan juga kita bersiaran di Astro. Okey, selamat pagi semua. Apa khabar? Terima kasih layan Perlis FM. Macam biasa, hantar anak pergi sekolah, balik kerja, lepas tu nak pergi kerja dan macam-macam lagi aktiviti pagi ni. Saya rasa ada aktiviti yang kena tangguh Zed, pasal cuaca dekat Kangang ni hujan. Saya tak tahu dekat beberapa tempat dengan Perlis ni, tapi dekat Kangang ni memang jelas hujan lah. Tapi tadi sahabat saya yang ada dekat Arau, dia kata dekat sana pun hujan lebat juga. Jadi ada aktiviti pagi yang mungkin ditangguhkan dulu. Sebagai contoh, pagi-pagi saya nampak banyak sahabat-sahabat sebelum masuk kerja waktu fleksibel tu, pukul 9 tu, dan lagi brisk walk dan juga jogging untuk sihatkan diri. Okay? Jadi pagi ni, saat lagi insyaAllah di jam yang kedua ni, ia akhbar untuk anda, dan seterusnya tajuk pagi, tekan mulanya di jam yang keempat, informasi serta hebahan yang menanti anda. Perlis FM, serasi denganku.

Relief FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya DJ Lain, teman anda pagi ini. Baik, di Harian Metro, cengkaman AI semakin rapat. Yalah, kita tahu generasi dah berubah. Generasi sekarang ini dah cilik. Kan, generasi Z sekarang ni dah yalah, dah dewasa pun sebenarnya, kan. Kita dewasa, kita dah kata Gen Z. Sebenarnya Gen Z tu adalah kita 10 tahun yang lepas kita di usia mereka. Tetapi pemikiran dan juga cara berfikir dan tindak tanduk generasi Z sekarang ini berbeza. Tambah lagi mereka sekarang ini penuh dengan cabaran teknologi digital dan sebagainya, kan. Jadi macam mana penerimaan aplikasi kecerdasan buatan AI di Asia Tenggara semakin pesat apabila rantau ini dikenal pasti sebagai pasaran yang paling cepat berkembang bagi aplikasi sebagai contoh Gemini yang dimiliki oleh Google, kan. Jadi kalau jawab-jawab tu, dia memang ada kuota untuk Gemini ni, kan, tahu tak. Jadi ia mengganasi kadar pertumbuhan mana-mana aplikasi Google sebelum ini. Jadi perkembangan berkenaan turut mencerminkan perubahan corak penggunaan masyarakat yang semakin selesa menjadikan AI sebagai sebahagian daripada rutin harian, sama ada untuk bekerja, belajar maupun menjalani kehidupan seharian. Jadi bilangan pengguna aplikasi Gemini di rantau ini meningkat lebih 2 kali ganda dalam tempoh setahun saja, didorong penerimaan tinggi dalam kalangan Gen Z serta keupayaan bahasa tempatan yang unggul. Okay, sebagai contoh, boleh cerita dekat tuan-tuan dan puan-puan yang dengar Poli FM secara mudahnya, AI ini membantu kita dalam urusan kehidupan seharian sebagai contoh untuk mendapat maklumat, dan juga sebagai contoh lagi banyak saya tengok penggunaan AI untuk marketing, pemasaran ataupun generate gambar menggunakan AI, buat-buat poster dan sebagainya, kan. Tapi ada satu perkara juga apabila kita menggunakan AI ni, jangan 100% percaya kepada janaan image AI ataupun informasi yang dikeluarkan oleh artificial intelligence AI. Okey, saya rasa 2 bulan lepas saya ada kursus di Universiti Tenaga Nasional di Bangi. Jadi bila ke sana tu, penceramah tersebut yang merupakan profesor dan juga pengguna tegar artificial intelligence atau AI ni, kita jangan percaya 100% data. Kita sebagai manusia ada tanggungjawab untuk semak segala info dan juga apa saja image janaan artificial intelligence. Sebagai contoh, saya boleh hubung kait dengan apa, dengan Hari Kebangsaan 2026 tahun ini, apabila gambar-gambar yang dijana oleh artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ini, tengok berapa bintang ada dekat bintang bendera Malaysia tu. Okey, tengok jalur gemilang, jalur tu okey, mula merah dulu ke putih dulu ke, ada berapa jalur, kan. Jadi kita tak nak image yang dijana tu tak sama dengan image ataupun gambaran tepat ataupun gambaran sebenar bendera Malaysia. Itu salah satu contoh saja. Jadi anda semua boleh gunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan ni dengan sebaik-baik mungkin. Okey. Jadi analisis trend penggunaan yang banyak dekat Asia Tenggara tahun 2026 ni, Malaysia di tangga yang pertama. Okey, Malaysia diikuti rapat dengan Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand dan juga Vietnam. Jadi berdasarkan laporan berkenaan, Malaysia antara pasaran yang paling pantas berkembang dengan jumlah pengguna Gemini yang meningkat 2 kali ganda dalam tempoh hanya beberapa bulan sahaja. Jadi gunakan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan dengan sebaik mungkin.

SFM Serasi dengan kebaik. Telefon pintar jadi guru. Dua beranak raih hasil lumayan tanam timun fertigasi. Wah, ini sesuai lah cerita dekat Perlis ni kan. Aha, kan. Sebab kita ni duduk dekat tempat yang mudah untuk tanaman dan sebagainya kan. Jadi, dua beranak ini mungkin tinggal jauh di pedalaman. Okay, di Pahang. Nun di Kampung Gusai, Ulu Tembeling yang berjarak lebih 100 km. Dari bandar Jerantut dan dipisahkan oleh sungai Tembeling. Tak ingat cerita Mat Kilau. Okay, namun kemudahan teknologi maklumat membolehkan Muhammad Aiman Uyub 27 tahun dan bapanya Uyub Ahmad 59 jana pendapatan puluhan ribu ringgit saya highlight kat situ melalui pertanian fertigasi, teknologi yang dipelajari mereka melalui panggilan video dengan seorang kenalan yang bertani dengan kaedah yang sama. Di berguru menggunakan telefon bimbit, buat video call lah. Itulah cerita dia kan. Jadi mengusahakan tanaman timun sejak awal tahun, bulan Januari itu. Wow, tak lama lah. Ini baru bulan 8. Dua beranak ini menuai hasil pertama mereka sebanyak 14,000 kilogram pada Februari lepas, yang membawa pulangan kira-kira RM40,000. Wah, siapa tak terkejut kalau saya pun semangat juga. Bulan pertama dapat RM40,000. Jadi berkongsi kisah mereka dengan media, Muhammad Aiman berkata keseluruhan proses pertanian fertigasi itu dipelajari hanya menerusi panggilan video dan juga internet, sekalipun talian komunikasi tak begitu stabil sebab mereka duduk di pedalaman. Jadi mereka dapat juga mempelajari teknik membaja dan merancun semuanya melalui panggilan video. Jadi pada peringkat awal memang banyak perkara yang tak tahu, tapi sikit demi sedikit bila belajar ni, Alhamdulillah berjaya mengutip hasil yang memuaskan. Jadi tak ada apa halangan sebenarnya duduk tang mana pun kalau ada usaha, kalau rajin, kalau tahu cara. Jadi bayangkan 100 kilo dari bandar Jerantut ni duduk di pedalaman boleh buat hasil RM40,000 sebulan. Begitu juga dengan anda semua yang ada kemahiran masing-masing, tak kisah kemahiran apa sekalipun, mengecat, mengetuk kenderaan ke, duduk dalam kampung atas sekalipun kan, boleh je buat kek, buat kuih, apa saja kan. Janji ada kemauan, tahu cara, insyaAllah Allah mudahkan urusan tuan-tuan dan perempuan ya.

Kelas FM Serasi denganku. Selamat pagi. Bila kita cerita tentang sebuah negara yang baik, sebuah negara yang merdeka, sebuah negara yang maju kan, sudah pastinya ada rakyat di sebalik kemajuan tersebut. Okey, kita duk cerita selalu pasal kemodenan kan, bangunan pencakar langit, susunan perancangan bandar dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula dengan kesihatan kita sebagai rakyat Malaysia kan? Rakyat yang sihat membina negara yang maju. Okey, jadi sebarangkan gaya hidup sihat. Jadi banyak cara-cara yang kita tahu, cara larian, cara jalan dan sebagainya, bersama komuniti, dan apabila buat acara tu diselitkan dengan aktiviti-aktiviti sampingan. Sebagai contoh, buat aktiviti larian tapi sambil-sambil lari tu buat kutip sampah kan, ada aktiviti plogging, bukan kata lari sangat pun, dia lebih kepada aktiviti dia ikutlah. Ada lari yang lari maraton tu maraton lah, itu memang kejap pace dan sebagainya. Tapi kalau untuk fun walk dan sebagainya kan, diselitkan dengan aktiviti-aktiviti. Sebagai contoh, mungkin dengan larian ataupun jalan tersebut dapat mengutip dana bagi agensi-agensi ataupun agensi bukan kerajaan kan, untuk sakit kanser dan sebagainya. Okey, jadi saya dikongsikan satu lah, baru-baru ni ada larian biru yang mewarnai Putrajaya. Oh, ramai, 10,000 peserta yang menyertai Walk and Run 2026 baru-baru ini. Jadi edisi tersebut itu merupakan acara tahunan yang menjadi platform menghimpunkan komuniti pecinta kecergasan dalam memupuk amalan gaya hidup sihat secara santai dan juga meriah. Tapi saya tengok betul tak? Saya baca satu artikel, generasi Z sekarang ini kurang pi clubbing, kurang ke club, sebab generasi sekarang ni lebih memilih aktiviti ataupun gaya hidup sihat kan. Tak nak buang duit pergi clubbing lah, memang pi healing, hiking, food hunting dan sebagainya. Jadi itu antara salah satu progres yang baik lah untuk generasi membina masa hadapan negara kan. Ini dia Puncak Kasih. Ziana Zain, Perlis FM, semasa ini.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhila Zahidah, pembulas sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. For Gen Z, ada bahan.

Perlis FM, serasi dengan kau, anda boleh follow media sosial Perlis FM sekarang ini. Sebab apa? Sekejap lagi jam yang ketiga saya kongsikan tajuk pagi ni. Anda boleh komen dengan saya terus saja dekat Facebook, dekat TikTok, Instagram, juga anda boleh follow saya juga dekat Threads untuk tajuk kita pagi ni. Okay, insyaAllah. Tapi sebelum tu 8 pagi nanti, sama-sama kita ikuti berita Perlis FM.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Ruhidar dalam Berita Perlis FM. Tenaga Nasional Berhad TNB menyalurkan sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR bernilai RM134,499 bagi membiayai sepenuhnya pelaksanaan sistem projek pemasangan sistem solar fotovoltaik bumbung berkapasiti 28.57 kilowatt peak untuk Masjid Al-Arifin, Padang Katong. Majlis simbolik penyerahan sumbangan tersebut disaksikan oleh Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil. Projek pemasangan sistem solar PV merupakan sebahagian daripada komitmen syarikat tersebut dalam memperkasa agenda kelestarian tenaga serta pembangunan komuniti. Ini dilaksanakan oleh GS Park Sdn Berhad, iaitu sebuah anak syarikat TNB yang bertindak sebagai kontraktor utama bagi mereka bentuk, membekal dan memasang sistem tersebut. Pelaksanaan projek ini dijangka memberikan penjimatan yang signifikan terhadap kos utiliti elektrik Masjid Al-Arifin. Penjimatan tersebut seterusnya membolehkan pihak pengurusan masjid menyalurkan lebih banyak sumber kewangan kepada program pengimarahan, pendidikan, kebajikan serta pembangunan komuniti setempat. Dalam usaha memelihara nasab umat Islam, hendaklah sentiasa menjadikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai prinsip utama. Islam mengajar bahawa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diukur berdasarkan ketakwaan, keimanan dan amal soleh, bukannya semata-mata keturunan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah, usaha memelihara nasab bukan bertujuan untuk berbangga dengan keturunan atau membezakan darjat sesama umat Islam. Sebaliknya, ia merupakan satu usaha memelihara salasilah keluarga, mendokumentasi sejarah serta memastikan generasi akan datang mengenali asal-usul mereka berdasarkan sumber yang sahih. Demikian titah baginda ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Pertumbuhan Rabitah Alawiyah Malaysia 2026 di Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur. Seramai 12 peserta program keusahawanan digital KD yang terdiri daripada usahawan asnaf Perlis telah menyertai Jelajah Digital Premier FCOEE Siri 2, Inspirasi Keusahawanan Digital Rentas Sempadan Hadnyai 2026. Program dianjurkan oleh Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE sebagai program penanda aras bagi memperkasa pembangunan usahawan melalui pendedahan kepada ekosistem keusahawanan dan kerjasama antarabangsa. Menurut Pengerusi Eksekutif FCOEE, Profesor Emeritus Dato' Dr. Kamarudin Hussein, sepanjang program berlangsung, peserta turut menyertai mesyuarat dua hala antara FCOEE dan Halal Institute of Prince of Songkla University, PSU Thailand. Penyertaan ini memberi peluang kepada peserta untuk melihat secara langsung perbincangan strategik antara kedua-dua institusi dalam bidang keusahawanan, inovasi, penyelidikan dan pembangunan modal insan, di samping membuka ruang kepada kerjasama yang lebih erat pada masa hadapan. Sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET peringkat Kolej Vokasional Kangar yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini bakal menjadi platform penting bagi memperkukuh ekosistem TVET negeri dan negara. Program yang terbuka kepada semua lapisan masyarakat berkenaan disasarkan kehadiran lebih 2,000 pengunjung dalam kalangan pelajar sekolah berdekatan, ibu bapa serta masyarakat setempat. Menurut Pengarah Kolej Vokasional Kangar, Zazlan Darus, penganjuran Hari TVET Kolej Vokasional Kangar merupakan kali kedua dilaksanakan, di mana kali ini pelibatan agensi kerajaan, institusi TVET awam